0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek enggak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh enggak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tahu. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 5,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Now you're listening to 92.5 FM.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.
3: Stop judi online dari sekarang.
4: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasti, kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Waktu Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Terakhir Lukas, lazy by share and express your willingness on the Pro 2 area Deman Lampung. Teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 area Deman Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Sesaat lagi kamu bakalan dengerin Pro 2 RRI Jakarta untuk sama-sama kita dengerin Music Planner ya. Jadi keep on tuning aja di Pro 2 RRI Demang Lampung, teman terbaik kamu.

0: Maxima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Seger nih.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan, Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emang ya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas
0: Masih Mas Anang. Oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih di Music Planner, teman Pro2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio, kalau boleh tahu?
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan manajer sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya, tentang status back burner itu.

0: bingung, cowok bingung kayak aku mau sama kamu tapi aku nggak mau ngelepasin dia, ya nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Gak tapi bisa, tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya.
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja nggak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya, amit-amit ya.
1: Amit-amit
0: ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga. Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana gitu?
1: Pasti respon awalnya itu kayak gak nyangka ya Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Gak nyangka Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar.
1: Jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama, bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Karena aku punya single, sekarang punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, ladang gitu kan.
0: Iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya. Di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau Nang. Iya jadi.
1: You,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
1: Iya kayaknya mama nonton nggak ya?
0: Nonton nggak ya?
1: Halo Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Btw tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z. Dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar.
1: Pika Iskandar
0: dengan Lihat Aku teman Pro2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Ya, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi porsinya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kameta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku gak ikut kayak take apa di bagian mana gitu.
0: Oh.
1: Di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pas gitu jadi lagunya. Mm-hmm.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke. Sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus sudah materi udah jadi. Mm-hmm. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take.
0: Uh-huh.
1: Gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah itu sampai dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Deg-degan. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya,
1: iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views, gokil loh, gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya dari komentar nih pada ikut galau ternyata katanya. Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang habis-habisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ke aku dong.
1: Lihat aku, aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik kayak, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produser dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produser nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio teman produser. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo, lagi.
0: Kembali lagi. Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Mm-hmm. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah. keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Lagi. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya.
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh, iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lyric visualizer. Sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sudah jadi obat ya. Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Nikusandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman White, yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, Maria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
4: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: I can tell you've been crying, yeah. I can tell when you lied, I could see it on your face, I could hear it in the silence.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

107,5 Pro dan Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini kamu ditemenin sama Dua Sabrina nih. Dan gimana kabarnya hari ini, teman Pro 2? Semoga di siang ini ya kamu punya banyak agenda. Apalagi ini kan libur ya, teman Pro 2, weekend. Jadi kamu pasti udah ngelis nih mau kemana aja, mau coba makanan apa. Dan mungkin ada yang udah menjadwalkan untuk jalan-jalan bersama sahabat atau pacar mungkin. Dan tenang aja teman Prodo, untuk siang ini kamu bakal temen sama Odel. Dan tentunya Odel tuh punya banyak lagu-lagu yang update untuk kamu, dan kita akan bersenang ria. Tapi selain dari itu teman Prodo, kamu juga bisa banget untuk request ke kita. Misalnya kamu mau request lagu apa, atau kamu mau sambil titip salam untuk temen rasa pacar atau siapapun itulah, boleh banget langsung WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau DM di Instagram kita di @prodobdl. Odel tungguin sampai jam 11 nanti teman Prodo.

pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

95 Perdan Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produce siang ini masih ditemen sama Odel nih. Dan tadi kan Odel udah buka open request nih. Dan sekarang udah ada yang masuk dari 0858 4865 sekian. Halo, santai siang ini Mas Theo dari Magelang. Wow, jauh ya. Oke, Mas Theo. Katanya Mas Theo mau request lagu Selalu Ada di Nadimu dari Bunga Citra Lestari. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Theo. Terus selanjutnya ada lagi yang request dari 0895 1072 sekian. Kak, aku mau lagunya Episode dari Sal Priadi. Oke, baik. Nanti aku puterin ya. Dan juga ini ada satu lagi nih. Sebentar, udah lihat dulu. Oke. Ini ada dari 0890 1258 sekian. Kak, aku mau lagunya Afgan dong, terserah yang judulnya apa aja. Oke, siap. Itu semua akan Odel puterin di siang ini, teman Produa. Dan untuk kamu yang masih mau request lagi, boleh banget langsung aja di WhatsApp kita 0817992595 atau DM Instagram kita di @produabdl.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: ampun. Saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu berdua RRI Bener Lampung.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Nee, sag mal, muss gar noch nicht. There you go.
1: They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Bentar-bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik?
1: Tsunami, ayo lari. Tsunami, lari. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
3: Teman terbaik kamu, Kedua RI Bantu Lampung.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Was-Sharafa Wad-Darajata Al-Aliyata Al-Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Lazi Wa'adtah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Santai siang kali ini ada Nabila dan juga
1: Odel. Dan tentunya kita hari ini punya yang spesial banget nih, teman Pro 2 buat kamu. Ada apa tuh Nabila?
0: Ada Vicky the Brain.
1: Wow.
0: Halo kakak-kakak.
1: Halo, yes. Boleh kenalan nih kak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Pro 2 juga semuanya sehat, pendengar pastinya yeah. Alhamdulillah, saya doakan semoga sehat-sehat, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Biar jangan lupa makan siangnya juga hari ini.
1: Oke,
2: karena boleh. Mencintaimu juga harus butuh tenaga.
1: Aduh, ini kayaknya emang lagi butterfly era banget nih Kak Vicky nih.
2: Iya benar.
0: Kak Vicky sendiri aja atau sama yang lain nih sini?
2: Aku kebetulan ini aku ambil dari pecah konflik perang ya, orang-orang ya. Tapi aku karyakan akhirnya jadi sebuah band dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini ada basis yang di sebelah kiri saya ya, ada basis dari Vicky the Brain. Salah satu juga warga negara Korea ya.
1: Yang
2: tadinya mau dipulangkan ke Bangladesh ya. Gak nyambung ya ke Bangladesh ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa bergabung, bisa bermusik semuanya. Di sebelah sana juga ada vokalis saya ya, yang dulu juga pernah ada di beberapa band besar kayak Five Minutes dan lain-lain. Teman-teman Five Minutes, salam semuanya dari kami Vicky the Brain. Terima kasih Vicky the Brain. Ini Mas Ali Sabat ya.
3: Halo.
2: Terus ada drummer saya juga, saya kenalin, Nabila dan
1: Odel. Boleh. Ini kita rekrutan baru ini.
2: Ini drummer saya ya. Dulu saya ambil waktu ya ada masalah di CCTV patroli ya. Kemudian akhirnya saya jadiin drum, tapi dia pengamen. Aslinya pengamen di lampu merah Bandung ya, Mas Rico.
1: Udah banyak pengalaman.
2: Banyak banget
1: udah
2: pengalaman.
1: Banyak.
2: Viral terus. Cuma yang gak sopan yang main drum sambil mangku orang gitu ya. Kayaknya itu gak usah dilihat ya.
1: Aduh,
2: kontennya ya. Ada emang Del. Nah ini pencinta anime.
1: Oh, anime.
2: Ya senengnya Son Goku itu yang di Dragon Ball.
1: Oh, oke. Ini tercermin dari warna rambutnya ya.
2: Iya, betul. Tadinya merah cuma luntur ini, enggak tahu. Kemarin kena hujan. Kehujanan ya.
1: Iya. Luntur.
2: Oke. Ya, terus juga manajer saya spesial banget, produser kita spesial banget, seorang wanita penakluk vokalis-vokalis band di Indonesia.
1: Luar biasa.
2: Ada Oki Agustina, masya Allah. Luar biasa. Jilbabnya pink banget. Aduh, kirain saya jelek gak?
1: Waduh.
3: Ternyata bukan.
2: Iya, ternyata lompat bukan. Helikopter capek-capek. Rumah tangga bubar.
1: Aduh, agak offset nih. Tapi dilihat-lihat ini kayaknya tadi masih lagi jatuh cinta ya Kak Vicky ya.
2: Sebenarnya aku selalu jatuh cinta ya.
1: Oh, selalu jatuh cinta. Iya,
2: setiap habis ajan ya, maksudnya kan ya kita harus juga bisa menempatkan posisi kita.
1: Betul.
2: Kayak sekarang ya, harus mencintai sesama adik-adik yang berkarya luar biasa.
1: Tapi dengar-dengar juga Kak Vicky abis berkarya, bahkan abis nerbitin apa nih yang kemarin itu, dengar-dengar boleh cerita nggak?
2: Gue kan host nih ya, gue kan seorang presenter ya. Bridgingnya bener dia, gila, wakil juga ya. Bagus, bridgingnya bagus. Tapi ngomong Indonesia tadi ngomong Korea.
1: Kan ini biar lebih rinci diceritakan dari yang memilikinya langsung gitu, biar lebih dapat feelnya.
2: Lagu ini untuk mantan terbaik saya.
1: Ya,
2: walaupun semuanya juga saya bikinin lagu ya. Ada yang punk, ada yang death metal, ada yang seriosa. Tapi ini khusus retorika cinta. Seseorang yang dulu pernah mengisi hati saya. Jadi lagu ini menceritakan tentang bagaimana seorang wanitanya udah gak mau lagi sama si prianya. Karena si prianya sudah banyak mengecewakan. Si wanitanya udah berjuang. Tapi si prianya malah tetap membagi hatinya kepada banyak wanita. Udah berjanji setia. Tapi ternyata masih dikhianati.
1: Ini pengalaman pribadi apa gimana nih Kak?
2: Banget ini pribadi saya.
1: Pribadi banget ini.
2: Iya, cuma ya itulah. Kan kita juga harus seperti lilin ya, membawa dalam mamba Nabila, membakar diri saya untuk menerangi sekitar.
1: Baik. Vicky 2026 ya.
0: Judul lagunya tuh retorika, betul ya kayak
2: retorika cinta.
0: Nah, kalau boleh tahu kenapa judulnya itu?
2: Ada pilsup ya. Ini penemu gendang Metallica ya.
0: Gendang dari, Metallica.
2: Iya, penemu gendang Metallica okay. ya. Dari Skandinavia ya, Ragnar Lodbrok ya. Haji Ragnar dia pernah bilang bahwa the will of the sign, the night of you and the dog itu my home ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya artinya ya apabila seseorang di masa lalumu berarti, maka kamu tidak akan bisa mudah untuk berpaling setelah kamu menemukan yang lain sekalipun.
0: Oke.
3: Tapi emang benar itu artinya, Bang?
2: The dog home ya, ya the dognya ketinggalan sorry.
4: Mereka pada diam aja.
0: Iya. Ini kita antara terkesima sama kayak validasi dulu. Validasi dulu.
2: Tapi kayak kalian tuh dengar kata retorika dan cinta. Ini kan kata satu kata politik ya. Ya kan retorika, birokrasi, ya diplomasi ini kan kata politik. Yeah. Ya, retorika dan cinta. Ini jarang banget kan dua kata ini.
0: Betul.
2: Dua kata ini bersatu kan. Tapi begitu kalian mendengar first impression telinga kalian setelah mendengar retorika cinta itu apa sih?
0: Kafiki banget jujur.
2: Langsung
3: ya.
1: Langsung ikonik gitu banget. Ya Nabila ya.
2: Oh, kata-kata yang ngaco tuh udah saya berarti ya. Bukan prestasi.
0: Unik.
2: Tapi ada enggak sih era kalian waktu aku menciptakan vikinisasi dulu gitu loh.
0: Ada.
2: Kayak 29 my age
0: ada.
2: Gitu.
0: Nonton di TV kayak masih nonton.
1: Cuman kayaknya aku kurang update sih. Mungkin masih belajar kali ya.
2: Oh, dulu masih kecil banget.
1: Dulu masih kecil. Oh. Tapi ini sebenarnya lagunya itu ditulis langsung oleh Kafiki.
2: Aku.
1: Okay.
2: Semuanya. Tapi arrangement-nya dibantu sama teman-teman hebat semua. Sama okay. ini juga ada CEO taksi ya, perusahaan taksi. Biru-biru banget lagi. Iya, dibantu semuanya.
1: Oke, okay. Boleh enggak sih Kak diceritain atau mungkin dari Kak Vicky atau dari teman-teman Kak Vicky gimana cara
2: ini
1: proses arrangement-nya atau
2: lagu ini dalam banget ya aku tulis. Serius, aku ciptain lagu ini sampai ngeluarin air mata.
1: Oke.
2: Okay. Bener banget karena yaitu pria itu kalau kalian memberikan kesan yang kita salah tapi enggak dimarahin, kalian enggak menggunakan atau memilih untuk menyerang kaum pria, tidak membicarakan juga keburukannya, okay. apalagi menyerang dengan kata-kata yang kasar misalnya. Justru pria itu malah jadi resah gitu loh.
1: Oh, kalau di silent treatment lebih
2: banget.
1: Oh, oke. Okay,
2: ini
1: baik.
2: Juga treatment juga ya maksudku. Akhirnya lagu ini juga ada beberapanya kan kayak dia yang paling ku cinta. Memang di antara semua mungkin karena dia ya pernah melakukan hal yang terbaik gitu loh.
1: Okay. Nah,
2: jadi lagu ini aku tulis banget terus aku ajak ke rumah waktu itu beberapa teman-teman yang di sini supaya kita langsung bikin terus kita recording.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi band ini ada lagunya dulu, baru kita bentuk band.
0: Bandnya?
1: Oh.
2: Beda banget kan.
1: Biasanya ada bandnya dulu, baru nulis karya. Bareng.
2: Ini enggak. Lagunya ada. Pemainnya siapa ya?
3: Iya.
2: Oh, kan enggak mungkin aku mainin nama band metalku, Kudeta. Iya kan?
1: Oke. Okay. Oh, ini terlalu cinta banget, terlalu romantis.
2: Harus romantis banget. Makanya aku minta Elizabeth, kan suaranya juga ya bener-bener.
1: Oke. Okay.
2: Ya,
1: cocok lah ya, Kak.
0: Gitu. Berarti itu kan sebetulnya unik ya, Kak ya. Ada lagu dulu, baru bikin band.
2: Iya.
0: Nah, itu berarti prosesnya berapa lama, Kak, bikin lagu?
2: Ini kan aku hukum industri ekonomi. Aku lebih memilih ada permintaan baru aku buat.
1: Oh, oke.
2: Okay. Gitu. Ya. Kan biasanya ya, kita buat dulu. Ya. Kreatifnya nggak ada,
1: akhirnya
2: maaf nih kita jadi keamanan di orang-orang hajatan aja kan, nggak mungkin juga kan, gitu loh ya berbeda kan, tapi ini karyanya ada, baru kita bikin, tapi dengan orang-orang yang tepat.
1: Okay. Jadi gitu. Emang orang-orangnya tuh udah expert lah ya.
2: Aku pilihnya khusus banget ini.
1: Oh, okay,
2: Odell
1: baik.
2: Sama Nabila.
1: Oh,
2: kalau ini memang ketampanannya, skillnya nggak ada masalah. Ya, dia mau main bassnya bagaimana kek, tapi dia ganteng banget.
1: Oh, iya.
2: Ini juga aktor.
1: Apalagi
2: filmnya mau rilis kan.
1: Boleh,
2: cucu si kakek Jepang ya. Ini mau rilis ini. Bentar ya. Ini mau rilis emang.
1: Aduh.
2: Ya kalau iya,
4: dapat uang. Ngerti enggak cucu kami Jepang?
2: Ya, ada film maksudnya.
1: Kurang ngerti lagi.
2: Ya, ini Mas Ali juga suaranya indah banget kan. Bagus, serius. Jadi aku ini ya Rivo juga skill drumnya juga memang luar biasa banget gitu.
1: Okay.
2: Dulunya ngiringin barongsai di Tepekong. Ya, awal-awal bisa ngedrum. Jadi memang saya memberdayakan lah. Terus sampai Jeko juga dia yang menemukan lead gitar paling romantik dan tersedih.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Nah, ya. Berarti kan artinya buat teman-teman dari Kak Teguh, Kak Revo, Kak Ali, juga Kak Jeko, kan berarti pas pertama kali dihubungin sama Kak Vicky itu apa responnya? Kaget kah atau kayak udah menduga mungkin? Dari Kak Ali dulu mungkin?
1: Boleh nih Kak cerita, boleh digeser aja mainnya. Nah iya.
4: Kalau saya
1: boleh agak dekat lagi Kak, suara indahnya agak kurang terdengar nih. Oke, okay. Oh baik.
4: Kalau saya sudah menduga sih, karena nggak ada lagi temen yang bisa nyanyi. Enggak sih, enggak. Lebih ke beliau mungkin awalnya iseng-iseng. Mas Ali kayaknya ini lagu enak nih, kita bikin ya. Kita bentuk band aja ya, kayak gitu-gitu.
1: Oh, okay.
4: Ya udah ayo bilang yang ada aja, awalnya yang ada aja, yang sering kita kumpul, lebih ke ngalir aja, circle-nya aja.
1: Enggak
4: lebih ke enggak terlalu aduh ini harus ini enggak sih, lebih ke kita karena sering kumpul. Dengan banyaknya kumpul akhirnya beliau punya gagasan, kayaknya kita bikin band aja deh karena saya punya lagu kayak gini nih, kayak gitu sih.
0: Jadi memang karena emang udah kenal lama gitu ya Kak ya sama Kak Vicky. Oke. Terus mungkin boleh dari Kak Jeko.
3: Oh. Kalau gua sih awalnya tuh pas diajakin ketemu sama Bang Vicky itu sebenarnya kayak emang Bang Vicky ngeband ya, sempat mikir gitu awalnya gitu. Pas ternyata wow, emang dari awalnya emang jiwanya sebenarnya pemusik.
1: Oke. Udah ada darah-darah seni ya memang.
3: Pas sudah ketemu ya, sebelum mikir emang benar ya? Apa benar Bang Vicky ini bisa ngeband gitu-gitu?
1: Awalnya ya? Underestimate dulu ya.
3: Kan kita tahunya kan tahu sendiri dia yang suka ngelawak,
1: unik
3: gitu kan. Ternyata okay juga.
4: Termasuk korbannya
3: juga. Ya, saya termasuk salah satu korbannya juga.
4: Mantan ya berarti
1: juga.
3: Menonton dia gitu.
0: Tapi artinya langsung okay gitu Kak ketika dihubungi. Okay, seru banget. Mungkin boleh dari Kak Teguh.
3: Kata gue.
1: Sebenarnya sebelumnya kayaknya kata gue nih kalau dilihat mirip seseorang gak sih?
0: Siapa Del?
1: Kayak ada gitu baru lewat.
3: Wong Tae Hung gitu. Bukan?
4: Siapa kalau boleh tahu?
1: Aduh ya Allah. Bukan dong.
2: Ini yang pacaran sama Enda.
3: Mirip sih.
1: Bukan.
3: Oh itu ya maksudnya.
1: Bukan. Mungkin nanti sambil mencari lanjut aja kata gue ya. Kita interview dulu ya. Boleh kan? Iya dong.
3: Teguh Prima apa Teguh Putra?
1: Oh, Teguhnya ada dua nih. Yang Teguh di awal aja deh.
4: Di awal. Maaf kalau bahasa Indonesia saya agak
1: Accentnya emang agak British gitu ya.
4: Bagus ya. Saya pas di telepon Bang Vicky waktu itu masih di Korea.
1: Oh, di Korea. Oh, okay.
4: Di Korea.
2: Enggak, dia ingin kumpulin sarang walet.
4: Kurang lebih ceritanya sama sih. Diajakin Bang Vicky udah punya lagu, terus diajakin ke rumahnya, kita punya lagu nih, pengen dengar enggak? Pas kita dengar lagunya, wah ini bagus sih Bang. Kayak langsung kita misi masterin, langsung jatuh cinta sama lagu ini karena memang dari lagu ini kan memang mengungkapkan banget kan isi hati dalam hati Bang Vicky, terus ada jawaban juga dari si hati wanitanya. Jadi ya udah langsung gaskan aja Bang, langsung misi masterin.
1: Oke,
0: ya. Dua-duanya ternyata ya. Dan boleh nih yang terakhir dari Kak Revo.
3: Ripo.
0: Oke,
2: okay, Ripo.
3: Revo motor.
1: Oh, ya. Oh iya benar. Ripo, oke.
5: Kalau saya sih enggak nyangka ya, yakin sama Boski sama Sang Gladiator.
0: Gladiator.
5: Seorang pengamen jalanan diajakin ngeband gitu ya, enggak nyangka gitu. Benar.
2: Masyaallah.
5: Bang Vicky ngajakin pengamen jalanan. Gitu. Oke, luar biasa lah pokoknya Bang Vicky. Suatu kehormatan lah bisa diajakin untuk manggu apa untuk menjadi bagian dari tim lain.
1: Oke. Mungkin ini ada lagi enggak Kak yang tadi kan dikenalin yang diambil enggak tuh diajakin Kak Vicky ya kan? Yang bertalenta banget. Aduh, diambil apanya nih? Enggak, aduh, udah ada lagi
5: gitu Bang. Pinggiran.
1: Pokoknya bagian dia gitu. Tadi berarti Karifo ini emang nggak sesir kali ya sama Kak Vicky kayak yang kakak-kakak ya, yang lainnya ya, gitu.
3: Pengamen jalanan.
2: Para rakyat dan bangsawan.
1: Oke, okay, baik.
2: Beda kaum.
1: Beda kaum. Tapi,
5: saya diri aja ya.
1: Oke. Okay.
5: Berarti diajakin berarti punya telantai bagus.
1: Betul.
0: Karena cuma orang pilihan kan.
1: Berarti wah, sangat
5: harus kasih yang terbaik lagi.
1: Nah. Betul banget.
2: Tapi dari skill drum sih Rivo serius sih skillnya oke. Okay.
1: Okay.
2: Skillnya bagus. Jadi maksudku ya, kalau musisi itu nggak boleh lihat latar belakang sosial.
1: Oke.
2: Okay. Mau siapapun kalian, industri musik itu sifatnya tidak ada diskriminasi.
1: Betul.
2: Ya mau kaya silakan, nggak dibawa juga kekayaan kalian. Gitu loh, nggak harus juga bersekolah di akademisi musik.
1: Betul.
2: Musisi, musisi itu universal. Makanya aku lihat dari seorang Rivo semangatnya. Siapa tahu di saat band ini sukses, dia juga bisa ya jadi tulang punggung ekonomi juga ya buat
1: keluarganya yang berada di gitu. Betul. Pasti teman Prodo juga punya banyak banget pertanyaan ya Nabila.
0: Benar.
1: Apalagi untuk Kak Rivo, Kak Vicky dan kakak-kakak lainnya nih ya.
0: Yes. Kamu kalau ada pertanyaan yang teman Prodo boleh langsung WhatsApp kita di 081-79-925-925
1: atau DM Instagram kita di @prodobdl. Kita tungguin, nanti kita tanyain langsung ke narasumber yang kece ini.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih,

0: banget. Yaudah deh, udah, gak usah dipisah-pisah.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Retorika Cinta from Freaky the Brain. Barusan aja kamu dengerin di 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman Pro 2.
1: Iya, dan tentunya kita punya penyanyi langsung nih di sini.
0: Benar. Udah hadir.
1: Udah hadir. Tapi tenang, sebelum kita punya yang spesial-spesial lainnya, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman Pro 2 untuk Vicky the Brain. Ada apa aja tuh Nabila kalau boleh tahu?
0: Ini dari Rafa di Natar. Oke, dia mau tanya nih, aku barusan dengerin lagunya Kak, kata dia. Aku sempat dengar Kak Vicky itu nge-rap. Nah, ingin tahu sih gimana prosesnya sampai akhirnya Kak Vicky itu akhirnya memutuskan untuk nge-rap di lagu ini.
2: Sebenarnya karena di TV-nya tuh ngelawak-ngelawak terus kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi musikalitas kita ini nggak lihat kan. Gitu. Cuma di saat sekarang udah hampir 15 tahun karir ini, ya aku bergeser lah. Kayaknya udah cukup aku di industri ini, aku first time juga ya, maksudnya aku sisi nyampein di radio ya atau apapun ya. Ya hampir 15 tahun lah aku bukan menjadi diriku apa yang kalian lihat di TV. Demi Allah aku bersaksi sebagai seorang muslim, itu industri semuanya. Tapi ya bagaimana, aku pelaku industri yang menghormati peran yang aku mainkan. Aku menghormati karakter yang aku bentuk dengan tim yang bentuk. Aku mempertahankan banyak program-program juga dengan karakter itu. Padahal kalau mau dari isi hatiku gitu ya, aku pengen ya punya karya-karya lah, maksudnya yang bisa didengerin,
1: yang sesuai passion gitu ya, ya. Yang emang jati diri.
2: Ya inilah sendiri. Gitu, makanya sampai terjadi rap pun ya memang aku menginspirasi banget sama Haji Eminem ya. Haji Eminem ketawa sih ya, bilang. Ya kan siapa tahu kita doain aja, siapa tahu dia biar haji. Lama-lama kayak Aldi Tahir. Ya seneng aja sih kalau kayak cowoknya nge-rap, ceweknya kan kayak selama ini kamu bohong, ceweknya kan. Cowoknya kan kayak retorika cinta terbesit di dalam dada, kayak tangisan air mata menghukum takdirnya gitu. Kayak dalam banget dia yang ayo kamu kembali sama aku akan berjanji akan menjaga setia dengan segenap jiwa. Itu kayak dua situasi yang berbeda. Si ceweknya udah gak mau, si cowoknya ofensif untuk ayo kita kembali gitu.
1: Beijing banget ya.
2: Iya, makanya lagu ini ya mungkin jutaan orang yang akan nanti pelan-pelan bisa mendengar sampai juga ke wanita yang aku maksud.
1: Oke, ini biasa. Pas banget nih Kak Vicky, nyambung banget. Ada lagi dari 0895 1072 sekian. Ada gak sih harapan Kak Vicky terkait lagu ini nih di industri musik Indonesia ke depannya?
2: Aku sih cuma jadi dokumentasi karya aja.
1: Sama
2: teman-teman semuanya. Nanti suatu saat lagu ini bisa jadi melahirkan motivasi setelah orang mendengar bahwa apabila terjadi konflik di dalam hubungan kalian, baik pacaran ataupun sudah berumah tangga, yang harus kita kikis di dalam diri kita itu amarah dan egonya, bukan hubungan silaturahminya. Itu jadi mengajarkan juga pria untuk berjuang karena wanita yang mahal harus didapatkan dari perjuangan yang sulit. Jangan jadi wanita yang gampangan. Ingat, barang diskon memang cepat laku.
1: Betul.
2: Tapi tidak pernah dia dipajang di etalase yang paling utama.
0: Dalam banget. Emang kalau lagu dari pengalaman pribadi itu emang maknanya dalam banget ya, Tuan Budi.
2: Sampai jujur sih, maksudnya terlepas nanti orang anggapnya drama lah apalah ya. Tapi ini memang ini sih dari hati banget aku gitu. Terus Mas Ali juga sama teman-teman bikin arrangement dan nyanyinya sampai sih sesuai gitu.
1: Berarti emang harapan dan inti lagunya tuh alhamdulillah nyampe gitu ya, nyampe dari dari Kak Vicky sendiri. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Dari Kak Teguh, Kak Revo, Kak Ali, Kak Jeko atau Kak Vicky?
3: Ya udah vokalis kita lah.
0: Boleh.
1: Boleh.
3: Pertanyaannya yang mana tadi?
1: Apa maknanya, maknanya untuk pribadi sama harapan kedepannya?
3: Kalau lagu ini sebenarnya lagu apa ya, saya berharap sih lagu ini menjadi pesan buat teman-teman yang mendengarkan nanti. Jangan pernah sia-siakan seseorang.
1: Oke.
0: Menghargai gitu ya kak ya.
3: Iya. Karena begitu kecewanya, begitu kita merasa kehilangannya ketika dia sudah dengan yang lain, sedang kita kembali ingin memilikinya, kayak gitu sih.
2: Karena okay, cowok itu manusia yang paling rapuh sebenarnya daripada kalian para wanita.
1: Hatinya ya.
2: Iya, cuma cowok itu nggak pernah menunjukkan kerapuhan dia
1: di
2: orang yang akan menjadi seseorang yang harus dia lindungi gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi komposisi kehidupannya memang dia itu nggak akan menunjukkan rasa kesedihan gitu.
1: Iya, karena padahal gimana dia mau jadi pelindung kan kak misal kalau dia lemah?
2: Ya, kan kadang-kadang ya cewek itu misal yang ada beberapa mudah gelisah,
1: tantrum
2: dengan kondisi. Kamu percaya deh, selama ya Pro 2 yang nonton semuanya ini, cowok itu 1000 kali lebih tantrum dan gelisah daripada kalian. Ya,
3: betul.
2: Cuma sangat dia nggak menyampaikan aja.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, karena dia lebih mahal menjaga marwahnya daripada rasanya. Sebenarnya dia orang paling rapuh. Makanya di saat sedih, saya udah sering berapa kali bilang, dia lebih memilih berjalan di dalam hujan karena air mata kesedihannya tidak dilihat oleh siapapun.
1: Oke. Okay.
3: Dia.
1: Ini sampai anggotanya tersentuh sampai agak.
2: Iya, karena aku mau buka konseling sih ini abis ini.
3: Karena tahu betul perjuangannya beliau juga.
1: Oh, udah tahu cerita dalam ya, kayak.
2: Ingat lah. Ini okay, kan apa ya? Kita kan perjalanan itu pasti punya cerita masing-masing. Mungkin ya Odel, Nabila, teman-teman di sini, pendengar Pro 2 semuanya pasti punya kisah dari cinta pertama, kemudian dia kenal dengan pria yang lain, kemudian kenal yang lain sampai misal ya dengan seseorang yang sekarang jadi suaminya. Yakinlah, wanita itu akan membandingkan. Terlepas dia menyampaikan atau tidak, wanita itu selalu memiliki jiwa kompetisi di dalam hidupnya untuk membandingkan. Nah, jadi kalau dalam proses selama kalian kenal, makanya gak sedikit orang yang bisa kembali lagi. Karena apa? Ternyata apa yang dia dapat sekarang, kenyamanannya tidak sebahagia apa yang dia rasakan sebelumnya.
1: Oh, jadi ada compare ya sebelum sama yang sekarang.
0: Bisa dicatat tadi tuh, Odel.
1: Aduh, udah direkam. Tapi ada gak sih kak, terakhir mungkin ya, dari Kak Vicky dan juga teman-teman yang lain, itu ada gak sih satu kata yang mewakili dari lagu ini, Retorika Cinta ini? Boleh dari dikasih tahu
0: ke teman-teman? Ya, dari Kak Jeko.
2: Motivasi apa, kuat apa untuk lagu ini?
0: Retorika Cinta.
4: Apa ya bang ya? Sebenarnya udah tersalurkan semua dari Abang Mali tadi.
2: Tapi satu hal apa yang mau Jeko sampaikan?
4: Satu hal, ya benar, jangan pernah kita mengecewakan orang yang pernah, yang benar-benar sayang sama kita, yang pada akhirnya yang bikin kalian apa, mereka sendiri menyesal.
1: Oke, siap.
2: Rivo apa pesannya?
5: Karena belum pernah tersakitin.
1: Boleh kah mic-nya?
5: Karena belum pernah tersakitin, aku belum pernah ada mantan kayaknya.
1: Oh, oke, baik.
2: Baru sekali.
5: Jadi, selama ini sama satpam, ketara kayak gitu-gitu ya.
3: Selama dengan CCTV.
5: Jadi cuman sehari semalam doang udah gitu kan. Jadi belum pernah ngerasakan gimana gitu.
2: Enggak pernah punya perjalanan.
1: Oke. Okay. Okay.
5: Baru sekarang.
3: Udah dari Mas Rasti. Sudah saya tadi apa?
2: Mas Teguh.
3: Apa? Saya. Kalau kata Gendang Metallica, kata Bang Vicky. Bunga butuh matahari, tapi manusia butuh cinta.
2: Iya.
3: Di sini mungkin di lagu ini bisa mengungkapkan rasa cinta kita kepada seseorang.
1: Boleh agak dekat, Mike?
3: Rasa cinta kita kepada seseorang yang dulu pernah mengecewain kita. Tapi sini kita membuktikan bahwa lagu ini, ayo kita bisa bareng-bareng kok, kita bisa bersama, kita bisa memulai kembali, harus move on lah sebenarnya. Ya, itu aja sih sebenarnya.
0: Oke. Ya, teman Pro 2. Dalam banget. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah dengerin juga lagunya ya, Retorika Cinta. Tapi penasaran dong gimana kalau Retorika Cinta dibawain secara langsung di Pro 2
2: RRI. Supaya jangan dibilang, itu bukan suara dia.
1: Nah, aduh, itu
0: asli.
1: Boleh ya kak ya? Boleh nih, spesial nih dari Vicky The Brand untuk Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Satu lagi. Intonasinya jangan gitu.
1: Gimana?
3: Vicky The Brand.
1: Vicky The Brand.
3: Oke. Kayak gitu.
1: Oke. Coba. Ini asistensi dulu pronunciation ya kita. Yeah. Gimana kak? Vicky
2: The Brand.
1: Vicky The Brand. Oke. Vicky The Brand. Enggak ya, salah ya.
2: Bagus kok.
1: Oke, oke. Lumayan untuk first time coba. Oke, langsung aja boleh nih. Kita mau dengerin suara

0: Mickey the Brain. Dan secara live action teman produser the Brain.
1: Mickey the Brain.
0: Oke, dan ini udah seru banget ya kita ngobrol-ngobrol bareng Vicky the Brain. Terus
2: the Brain.
1: The Brain.
0: The Brain.
1: Pakai A.
0: The Brain, oke lah, ya udahlah ya. Kayaknya emang belum, iya belum waktunya direkrut ini. Nanti aja next time, next time. Dan itu juga terakhir dari kita ya teman produs.
3: Yes.
0: Dan kita juga terima kasih karena udah bersedia datang dan hadir di studio kita ini.
1: Terima kasih buat Produa.
3: Terima kasih kembali.
1: Dan terima kasih juga buat teman Produa.
3: Yes,
0: terima kasih.
3: Okay. Thank
2: you. Pasti dapat diputerin terus ya lagunya.
3: Pasti dong.
0: Oh, boleh banget. Tentu.
1: Pokoknya putar terus ya. Masuk chart nanti ya.
3: Oke. Okay. Karena udah bisa didengerin di semua platform ya, Kak ya.
1: Udah.
4: Oh, video klipnya belum.
3: Oke,
4: okay. Kita lagi nih mau rencanain video klipnya.
1: Dan sudah bisa digunakan di semua media sosial. Boleh kalau kalian mau dance pakai lagu itu.
3: Jadi tren ya.
4: Yeah. Coba dong. Story misalkan lagunya pilih Retorika Cinta dari Vicky The Brain, coba ada Odell atau Nabila atau teman-teman semuanya
1: mau bikin parodi sedih-sedih bisa.
4: By the way, Vicky The Brain nih, kita semuanya sama manajemen dan lain-lain, ada Mbak Uki juga, terima kasih ya mengucapkan sebesar-besarnya untuk RRI pastinya, tepatnya yang berada di Bandar Lampung. Buat Pro 2 juga 92,5 FM, dengerin terus semuanya kalian. Ini salah satu jadi sejatinya manusia adalah menjadi pendengar yang baik juga untuk menyejukkan hati kalian. Terima kasih.
0: Oke, thank you. Dan tetap dengerin kita teman-teman di Prodia Bandar Lampung,
3: teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekak. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya!

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya mengujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu, Rujuara Ribet Lampung.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Sebelum nama kalian mah Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sekarang udah jam 2 dan waktunya Odel dan
0: Nabila
1: pamit dari pendengaran kamu.
0: Yes.
1: Terakhir dari kita,
0: let's define share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung,
0: teman bola kamu.
1: Sekali duda.

0: 5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, assalamualaikum. Apa kabar hari ini teman Pro 2? Seneng banget ya kali ini ketemu lagi sama gue Ima Fani. Ya hari ini gue bakal temenin lo teman Pro 2 dengan 20 tangga lagu Indonesia terbaik dan 20 tangga lagu mancanegara terbaik di Volta Versus.
1: List song on Volta Versus including plenty of Indonesia and plenty of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
0: Perjumpaan kita minggu ini teman Pro 2 diawali sama lagu yang ada di posisi ke-20 untuk Volta Versus minggu ini. Lagu ini udah bertahan selama 15 minggu dan lagu ini juga ada di posisi ke-20 di minggu lalu ya. Ini dia lagu yang ada di posisi ke-20 untuk minggu ini, lagu dari miliknya Hindia dengan Everything You Are.

masih terus bertahan ada di Volta versus Indonesia teman Pro 2, walaupun kali ini harus turun lagi satu peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-17 minggu lalu, kali ini di posisi ke-18. Kalau sebenarnya lagi dari Tidobian, disuruh Abdul Halif, alamak.

0: kamu Rivera Ribet Rampung.
1: Ready to countdown to the number one choice. Unity. Volta versus 20 of Indonesia and 20 of Manchester.
2: Pilihan 2,5 Pro 2 Arah Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, assalamualaikum. Apa kabar hari ini teman Pro 2? Seneng banget ya kali ini ketemu lagi sama gue Ima Fani. Ya hari ini gue bakal temenin lo teman Pro 2 dengan 20 tanggal lagu Indonesia terbaik dan 20 tanggal lagu mancanegara terbaik di Volta versus.
3: Three song on Volta versus including 20 of Indonesia and 20 of mancanegara. Today's new and tomorrow hits. We call it Volta versus.
2: Perjumpaan kita minggu ini teman Pro 2 diawali sama lagu yang ada di posisi ke-20 untuk Volta versus minggu ini. Lagu ini udah bertahan selama 15 minggu dan lagu ini juga ada di posisi ke-20 di minggu lalu ya. Ini dia lagu yang ada di posisi ke-20 untuk minggu ini, lagu dari miliknya Hindia dengan Everything You Are.

masih terus bertahan ada di Velvet versus Indonesia teman Pro 2, walaupun kali ini harus turun lagi satu peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-17 di minggu lalu, kali ini di posisi ke-18. Kita langsung dengerin lagunya Rizky Bobian featuring Adrian Halif dengan Alamat.

Semen Pro 2, kita mau dengerin lagu dari cowok ganteng berkacamata yang judul lagunya juga Kacamata, teman Pro 2. Si Afgan Syahreza, tau gak? Yang sekarang lagi aktif kembali ya di dunia hiburan, dan sekarang katanya jadi juri di ajang pencarian bakat The Icons bareng sama Ahmad Dhani. Pasca dia habis ibadah haji ya, tahun 2005 kemarin gitu ya. Kali ini Afgan tampil dengan perubahan karakter yang lebih religius, lebih mature, ya, lebih dewasa. Dan ya kan, kali ini kita mau juga dengerin lagi yang udah bertahan selama 15 minggu di Volta Versus. Dan lagu ini juga turun satu peringkat dari minggu lalu. Ya udahlah ya, intinya Kacamata. Kali ini kita ketemu lagunya Afgan dengan Kacamata.

next teman Pro 2, kita masuk lagi ke posisi selanjutnya. Kali ini di posisi ke-16 untuk Polda Virus Indonesia. Ada lagu teman Pro 2 yang menjadi single emosional dari penyanyi Indonesia Anggis Devaki, yang ini dirilis di akhir tahun 2024, sebenarnya tanggal 29 November ya, di bawah naungan Hits Record. Jadi lagu ciptaan Mario J ini kalau bercerita tentang kerinduan ya kan, yang mendalam terhadap pasangan atau seseorang gitu yang udah berubah sikap. Jadi kayak dari penuh kasih sayang sekarang berubah jadi dingin dan penuh amarah. Aduh, serem banget ya. Ini lagu dan miknya Anggis Devaki, teman Pro 2, yang ada di posisi ke-16 minggu ini, naik 2 peringkat dari minggu lalu dengan judul lagunya Dirimu Yang Dahulu.

Teman Berdua kali ini di posisi ke-15 untuk minggu ini. Lagu yang turun 2 peringkat dari minggu lalu dari posisi ke-13 kali ini di posisi 15 untuk minggu ini. Tansian Jamsi dengan Bintang 5.

Masuk lagi ke posisi selanjutnya teman Pro 2. Lagu yang harus turun juga 2 peringkat dari minggu lalu, sekarang ada di posisi ke-14 untuk minggu ini. Lagu dan miliknya dia dan Tensi dengan Sensi.

dua peringkat dari minggu lalu. Lagu ini teman Prodo menarik banget ya. Kayak bisa dibilang kolaborasi yang unik antara pop singer bareng sama EDM producer. Lagu yang juga jadi salah satu rilisan terbaru juga dari Dipa Barus tahun 2026 ini. Dan prosesnya juga melibatkan tim yang profesional banget ya kan. Lagu teman Prodo datang dari miliknya Cecil Young, Janita Gabriela dan juga Dipa Barus. Ini rilis tahun 2026 ini, tepatnya tanggal 27 Maret kemarin ya kan. Dengan lagu yang bisa dibilang

improvement gitu. Jadi kayak bukan sekedar enak didengar aja, tapi juga punya pesan yang kuat ya buat self love dan juga self worth kita. Nah, penasaran juga sama lagunya? Buat atau kamu yang suka banget sama lagu ini, boleh kamu request di program acara request Pro 2 Bandar Lampung. Kita langsung ketemu dengan lagunya Cecil Young, Janita Gabriela dan juga Dipa Barus dengan I Am Something.

10 untuk followers minggu ini teman Pro 2. Di posisi ke-10 untuk minggu ini ada lagu yang masih ada di posisi yang sama seperti minggu lalu. Lagu dari miliknya Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Indo peringkat nomor 2 dari minggu lalu dari posisi ke-7, kali ini di posisi ke-9 untuk minggu ini. Lagu remixnya Yofi Widianto, Kim dan juga Neida dengan Kimi ada di posisi ke-9 untuk Polda versus Indonesia. Dan

selanjutnya teman Troy 2, kita dengerin lagu dari penyanyi muda Indonesia yang dikenal lewat gaya musiknya pop yang ringan ya kan, fun and relatable banget, terutama di kalangan Gen Z. Namanya juga udah mulai banyak diperbincangkan di media sosial dengan lagu-lagunya yang catchy dan easy listening ya kan. Lagu yang kali ini juga cukup mencuri perhatian banget teman Troy 2 dengan judul lagunya Haha ya kan. Jadi kayak sebuah lagu yang punya sindiran halus ke situasi yang hubungan yang gak serius. Ekspresi ketawa ini kayak jadi sebagai pelarian dari hal yang sebenarnya nyebelin ya gak sih? Menggambarkan perasaan, ya udahlah ya, ketawain aja gitu kan. Kayak anak muda sekarang, gak apa-apa, yaudah kita bawa have fun aja, kita bawa happy aja deh. Yaudah kalau gitu, kamu pengen happy juga teman Pro 2, gue kasih lagunya langsung yang ada di posisi ke-8. Lagunya naik satu peringkat dari minggu lalu dari miliknya Sabrina Lenore dengan Haha.

di posisi ke-7. Kali ini kita ketemu dengan lagu yang naik satu peringkat nih teman Pro 2 dari minggu lalu. Lagu dengan judul Berkaca-Kaca dari miliknya Vanessa Z ada di posisi ke-7 untuk Volta versus Indonesia minggu ini.

Siapa coba yang suka sama lagu itu? Boy, jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Aduh, lagu ini kayak teriang-iang terus gak sih di apa ya, di pikiran kamu dan kayak pengen nyanyi terus. Karena lagu ini rame banget teman Pro2 di TikTok, di Instagram, ya kan? Dan mungkin kamu juga teman Pro2 yang ikut bikin video pakai lagu ini, ya kan? Lagu ini ada di posisi yang sama seperti minggu lalu, teman Pro2 masih ada di posisi ke-6. Lagunya Dia dan Indakus dengan Malu-Malu.

lalu, kali ini harus puas di posisi keempat. Ini dia lagu dan miknya Nadif Basalamah with Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan judul lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: terbaik dua.
1: Oke, teman-teman dua, udah penasaran belum sih siapa yang jadi juara kita untuk minggu ini? Tapi sebelum aku kasih tahu siapa yang jadi juara untuk minggu ini, seperti biasa teman-teman dua, aku bakal recap dulu ya untuk Polda Pers minggu ini dari posisi ke 10 besar untuk minggu ini. Kita masuk ke recap Polda Persus.
2: Best song on Polda Persus including plenty of Indonesia and plenty of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Polda Persus.
1: Masuk ke posisi 10 besar untuk Volta Virus minggu ini teman-teman dua, ada lagu yang ada di posisi yang sama seperti minggu lalu dan mic-nya Irkitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Di posisi ke-9, lagu ini turun 2 peringkat dari minggu lalu teman-teman dua. Dari posisi ke-7, kali ini di posisi ke-9, Yovie Wiyanto, Kim dan Neida dengan Kini. Sementara untuk posisi ke-8 minggu ini teman-teman dua, lagu ini naik 1 peringkat dari minggu lalu dari mic-nya Sabrina Lenor dengan Haha. Di posisi ke-7 teman Pro 2 kita punya lagu remixnya Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Sementara untuk posisi ke-6 minggu ini ada lagu yang stuck di posisi yang sama seperti minggu lalu dari miliknya Dia Indakus dengan Malu-Malu. Posisi ke-5 besar minggu ini teman Pro 2 masih diisi dengan Naikila dengan So Us. Dan di posisi ke-4 kita punya lagu dari miliknya Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sementara untuk 3 besar minggu ini teman Pro 2 ada lagu dari miliknya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Untuk runner-up minggu ini teman Pro 2 adalah runner-up baru karena lagu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu dari posisi ke-4, kali ini di posisi runner-up, Farel Hilal dengan Keliling. Dan ini dia juara kita teman Pro 2, lagu ini bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu dan juga udah bertahan selama 8 pekan di Volta Vers Indonesia. Here we go, ini lagu dari miliknya Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik Di Ujung Doa.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
1: Now.

0: itu dia udah 20 tanggal lagu Indonesia terbaik. Gue kasih buat lo minggu ini teman Pro 2. Thank you banget teman Pro 2 buat lo yang udah dengerin gue dari tadi ya di Volta Versi Indonesia. Dan gue Ima Fani juga udah harus pamit dari Volta Versi Indonesia untuk minggu ini. But tenang aja, gue bakal tetap temenin lo karena nanti ada Volta Versi Mancanegara yang bakal hadir nemenin kamu juga teman Pro 2 untuk hari ini. Oke, okay? Jadi terus dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ada titik-titik. Wisdom of all versus including 20 of Indonesia and 20 of Mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta versus.
0: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi sama gue Irma Fani yang bakal hadir kali ini dengan 20 tanggal lagu Mancanegara. Dan semuanya bakal kita rangkum dalam Volta versus Mancanegara. Pertemuan kita di Volta versus Mancanegara kali ini diawali sama lagu yang udah harus keluar dari Volta versus Mancanegara. Bertahan selama 14 minggu, kali ini harus keluar dari posisi sebelumnya. Ini dia lagunya Sienna Spyro dengan Die on This Hill. Di posisi paling bawah teman Pro 2 untuk posisi ke-20 minggu ini ada lagu yang bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu, lagu The Mika Raya dengan Where Is My Husband.

posisi ke-18 teman Pro 2 ada lagu yang viral banget di media sosial, salah satunya di TikTok ya. Lagu dari Taylor Swift yang diambil dari album The Life of a Showgirl. Opelight teman Pro 2, lagunya bermakna tentang menemukan kebahagiaan sejati, bangkit dari masa lalu dan dedikasi gitu untuk pasangan ya kan. Dengan metamorfose yaitu batu opelight ya kan. Dan lagu ini sukses mencapai peringkat ke-1 di Billboard Hot 100 ya kan. Tapi kali ini ada di posisi ke-18 untuk Volta versus mancanegara setelah turun 3 peringkat dari minggu lalu. Ini dia lagunya Taylor Swift dengan Opelight.

Sementara di posisi ke-15 minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang baru aja masuk ke Volta Versus. Lagu ini juga baru aja rilis ya di tahun 2026 ini sebagai bagian dari album Found Heaven dari miliknya Conan Gray teman Pro 2 dengan judulnya The Best. Oke, buat kami penasaran banget gimana lagunya, ini dia kita langsung dengerin. Ada di posisi ke-15 minggu ini Conan Gray dengan The Best.

Exposition 82 di posisi ke-14 minggu ini. Kita langsung aja ketemu dengan lagu yang ada di posisi yang sama seperti minggu lalu ya. Ini dia lagu Demikian Dev dengan Rain Dance di posisi ke-14. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

sementara di posisi ke-12 minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang harus turun satu peringkat dari posisi ke-11 minggu lalu, sekarang di posisi ke-12. Siapa lagi kalau bukan si cantik Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

denger lagunya Olivia Dean gimana? Nah, kali ini ada juga lagu yang enak banget didengar teman kedua dan mungkin kamu juga udah hafal sama liriknya karena ini sebenarnya lagu yang cukup lama dan cukup ikselang ya. Kali ini masuk lagi ke posisi selanjutnya di posisi ke-9. Setelah turun 3 peringkat dari minggu lalu, ini lagu The Make-nya Hon dengan Location Unknown 10 Years featuring Nicki.

X82 di posisi ke-8 on age position ya. Kali ini turun 3 peringkat dari minggu lalu lagu ini, dan sekarang ada di posisi ke-8. Lagu miliknya Harry Styles dengan American Girl.

naik 2 peringkat teman Prodo dari minggu lalu. Minggu lalu ada di posisi ke-9, kali ini ada di posisi ke-7. Kalau kamu suka sama lagu ini, kamu jangan lupa untuk request lagu ini di program acara request Prodo RD Bandar Lampung ya. Dan kita dengerin aja langsung lagu miliknya Sombar dengan Hope Quaker.

Volta Fans Mancanegara. Kali ini ada lagu yang juga naik cukup tinggi teman Pro 2, 4 peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-10, kali ini di posisi ke-6 untuk minggu ini. Lagu yang udah bertahan teman Pro 2 dan terus naik nih kayaknya ke posisi yang bagus ya. Kamu juga bisa dukung lagu debutnya Pam Impala featuring Jenny with Dracula.

masih kelima besar minggu ini teman Pro 2, kita langsung ketemu dengan lagu yang juga naik 7 peringkat. Bayangin dong, dari posisi ke-12 sekali ini langsung melesat di posisi ke-5. Selamat ya buat cowok-cowok aku. Ini dia lagunya BTS dengan Body to Body.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: Ceria disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: Iya, selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria ini kalian bakal ditemani sama Lizar dan juga
2: Kayla Rinta. Kita bakal sambil sore ceria spesial belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RM Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: ceria.
1: Halo teman Pro2.
2: Halo teman Pro2, gimana nih kabar sore hari ini ya?
1: Dari Bandar Lampung sih lagi hujan ya sekarang.
2: Iya, ini lagi hujan-hujan manja gak sih?
1: Di sore ceria hari ini kita bakal spesial banget ya Liza.
2: Iya, karena kita bakal ada ngobrol bareng ya sama narasumber kita yang paling cantik ya. Betul. Pada hari ini. Dan juga kita disiarkan langsung ya, dari mana?
1: Disiarkan di 105,1 FM Pro2 RRI Bengkulu, 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung, dan
2: terus juga di 90,9 FM Pro2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, maaf. Dan juga yang terakhir di 91,6 FM Pro2 RRI Palembang ya.
1: Yes.
2: Dan kebetulan nih narasumber kita agak baru datang ya, karena kan kejebak hujan. Jadi mungkin kita dengerin dulu kali ya satu lagu dulu kali ya.
1: Iya, buat nemenin teman-teman Pro2.
2: Iya, oke.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Dua masih barengan sama Liza dan juga
1: Kayla Rinta yang bakal ngebawain suara ceria spesial Belajar Sumba ini yang juga akan disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan
0: juga 90,9 FM dari Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Dan sekarang kita udah gak sendirian ya.
1: Kita udah kedatangan sama narasumber kita yang paling cantik hari ini ya. Dan siapa nih?
0: Iya, boleh langsung kenalan kak.
2: Baik, perkenalkan saya De Anggun Anggita kak, dari mahasiswa Prodi Seni Tari Universitas Lampung.
1: Keren banget ya.
0: Karena kan kita mau ngobrolin soal mengupas koreografi non tradisi bongkah ya. Jadi kira-kira nih, karena kan kita tari ya, seperti kita tahu lah ya kak, tari itu bukan hanya soal gerakan yang indah dipandang gitu, tapi juga media untuk menyampaikan gagasan, emosi hingga kritik sosial.
1: Tapi yang paling menariknya di sini tuh yang bakal dibahas adalah bongkahnya nih. Ternyata bongkah itu sebuah karya koreografi non-tradisi yang lahir dari proses kreatif, eksplorasi, dan interpretasi mendalam terhadap sebuah gagasan.
0: Iya, jadi melalui karya ini ya kita diajak untuk memahami bahwa setiap gerakan memiliki pesan yang ingin disampaikan ya, bareng sama kakak. Jadi mungkin kita bisa langsung nanya-nanya kali ya kak ya. Oke kak, sebelum ngomongin soal bongkah nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tari non-tradisi?
2: Jadi untuk tari non-tradisi sendiri tuh kak, dia tari yang tidak terikat dengan pakem-pakem tertentu. Jadi kalau untuk tari tradisi kan biasanya terikat dengan pakem-pakem daerah tertentu kan. Kalau untuk tari non-tradisi ini dia tidak terikat sama sekali. Jadi kita lebih bebas untuk berekspresi. Dan itu dan itu bisa berbau dengan lingkungan.
0: Contohnya kayak gimana tuh kak?
2: Bisa nih, kita mau ambil koreografi non-tradisinya misal seputar RRI juga bisa. Misal soal sampah, atau jalan berlubang nih yang masih hangat-hangatnya di Lampung kan dari dulu, itu bisa. Jadi tidak harus terikat dengan pakem-pakem daerah tertentu. Beda dengan tradisi, kita harus mengambil kebiasaan masyarakat Lampung misal. Kebiasaan masyarakat Lampung dalam hal apa, seperti itu.
1: Akhirnya kita dapat ilmu baru ya.
0: Bener banget, karena ini pengetahuan terbaru ya buat kita ya.
1: Aku mau nanya nih ya, dari mana sih ide awal lahirnya karya koreografi bongkah?
2: Baik, jadi untuk ide awal dari karya koreografi bongkah itu kak, bermula dari hasil pengamatan saya dengan kelompok. Kebetulan saya ada dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Dan ternyata tuh masih banyak sih orang-orang itu dalam memandang kuli bangunan ini rendah gitu.
0: Benar.
2: Jadi kayak kami tuh tertarik untuk melihat aktivitas dari kuli bangunan tersebut. Aktivitasnya tuh bagaimana sih? Karena selama ini kan kami taunya aktivitas kuli bangunan tuh hanya memaku, seperti itu kan. Gergaji, tapi kami belum tahu nih dalamnya pekerjaan kuli bangunan itu seperti apa gitu.
0: Berarti kakak riset dulu ya tentang kuli bangunan ini. Terus kak, boleh nanya gak sih kak, apa ide dari nama bongkah tersebut? Kenapa namanya bongkah?
2: Sebenarnya bongkah itu berawal dari kata padat, kuat gitu kak. Itu menggambarkan bahwa aktivitas kuli bangunan itu kan seperti ada semen, ada batu, kayu, itu kan benda-benda padat. Makanya kami ambil judul bongkah tersebut.
0: Itu butuh waktu berapa lama kak untuk menciptakan tari bongkah ini?
2: Kurang lebih 1-2 bulan sih kak. Jalan sampai 2 bulan ya.
0: Wow, 1-2 bulan, wow. Itu udah termasuk risetnya juga kak?
2: Iya.
1: Lama, tapi kalau untuk ide yang sekeren ini tuh termasuk cepet ya?
0: Iya, termasuk cepet justru. Karena aku pikir tuh bakalan 6 bulan kayak gitu loh.
1: Tapi kalau boleh tahu ya, cerita atau pesan utama dari koreografi bongkah ini tuh sebenarnya apa?
2: Sebenarnya kalau untuk cerita awalnya itu tadi, banyak masyarakat yang masih memandang rendah untuk pekerjaan kuli bangunan. Jadi semisal ada nih orang lulusan SD gitu kak, dia tuh minder mau daftar pekerjaan di tempat yang misal di PT gitu, karena dia lulusan SD. Dan dia tuh masih berpikir, aku kalau daftar di menjadi kuli bangunan udah pasti lolos nih. nggak pasti diterima. Sedangkan kalau di PT belum tentu diterima. Masih banyak pandangan-pandangan masyarakat tuh yang seperti itu. Kalau untuk pesannya yaitu tadi, jadi tidak semua harus kita pandang bahwa kuli bangunan itu pekerjaan yang rendah. Padahal kalau tidak ada kuli bangunan, kita gak punya ya kan?
0: Bangunan,
2: gak punya rumah, segala macem.
1: Ini kita siaran gak di studio ini
0: kan? Iya, buat malah di hujanan.
2: Padahal berjasa kan?
1: Iya, berjasa.
0: Bener banget. Terus Kak, gimana sih proses kakak nih untuk menerjemahkan sebuah ide menjadi gerakan tari?
2: Kalau untuk ide awalnya itu kami melalui observasi sih Kak. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kami mengobservasi dulu aktivitas kuli bangunannya itu seperti apa. Karena ternyata dari awal yang kami tahu itu aktivitasnya hanya memaku segala macam, ternyata di dalamnya itu beda. Ada misal langsung dari pembuatan pintunya. Pembuatan pintu itu menggunakan apa? Terus bagaimana cara meracik semennya tersendiri? Nah itu yang pengamatan-pengamatan kami dari observasi tersebut yang langsung kami jadikan ke ide tarinya tersebut.
1: Detail ya, berarti risetnya ya.
0: Nah, lama-lama kayaknya kakak juga bisa bangun rumah nih kayaknya.
1: Iya, lama-lama soalnya kayaknya ilmu tentang bangunannya ini lebih keren lagi nih.
0: Keren lagi nih kayaknya. Terus gimana nih kalau misalnya apa sih tantangan terbesar kakak nih untuk menyusun koreografi bongkah?
2: Sebenarnya kalau tantangan terbesarnya pasti banyak ya Kak, apalagi notabene-nya itu aktivitas kuli bangunannya kan cowok nih. Kebetulan kami satu kelompok itu 3 orang cewek semua.
1: Waduh, sulit sih, betul. Iya.
2: Jadi kami harus mendalami dulu nih. Sebenarnya kuli bangunan ini seperti apa? Karena kami kan benar-benar mulai dari nol ya ibaratnya. Jadi kami harus mengamati terlebih dahulu baru kami menciptakan karya-karya tersebut. Dari ide tersebut kami melihat peluang mana sih yang bisa kami curahkan dari ide tersebut.
0: Terus dari semua pengalaman kakak yang observasi tentang kuli bangunan gitu kan ya, ada beberapa gerakan yang terinspirasi dari mana nih Kak? Maksudnya kayak misal dia kan memaku gitu kan, atau ada lagi gak
1: selain selain yang disebutkan tadi mungkin?
2: Sebenarnya kami mengambil gerakannya bukan memaku, hanya memaku gitu sih Kak. Jadi emang kami mengamati cara memaku itu bagaimana, tapi kami jadikan dalam koreografi itu tidak hanya memaku saja, itu menggunakan kreativitas gerakan. Seperti ada yang mengaduk semen, itu jadi ada satu penari yang dia emang bukan satu penari, kemarin emang waktu presentasi hanya satu penari. Cuman akan kami tambah jadi 3 penari yang menjadi semen tersebut. Jadi seolah-olah penari itu menjadi semennya. Nanti ada penari lainnya yang mengangkat, satu penari yang mengangkat semen tersebut untuk diaduk. Nah, penari yang diangkat ini dia ditaruh ke tempat pengadukan. Dan nantinya dia akan dicampur dengan semen. Jadi dia dibalur semen.
1: Jadi keren banget.
2: Karena itu disebut koreografi lingkungan, karena dia harus menyatu dengan lingkungan.
0: Ini kalau gue sih ngebayanginnya kayak artistik banget, serius.
1: Iya sih, dan ini tuh susah banget ya Liza, karena kan ini mainin apa pemikiran penonton juga ya.
0: Benar. Karena justru jujur ya, selama ini kan gue mikir kalau misalnya pengaruhnya ya, ya kayak di scrolling kita di media sosial.
1: Iya
0: gitu kan,
1: kayak modern dance, tradisional. Dan kita jujur baru tahu sih tentang tarian yang ternyata dibikin dari gimana kita memandang dunia ya.
0: Iya gitu. Benar banget, keren banget sih Kak. Terus kalau berapa lama proses kreatif udah tahu ya, 1-2 bulan. Itu kira-kira menurut kakak sendiri apakah itu terlalu cepat atau gimana Kak?
2: Sebenarnya kalau dibilang terlalu cepat ya pasti terlalu cepat ya Kak. Cuman kan sebelum itu kami mengalami proses nih, seperti presentasi awal itu bagaimana. Pasti banyak-banyak revisi baru sampai kami ke seleksi. Sebenarnya kalau untuk pengkaryaan itu udah masuk ke tahap seleksi gitu. Jadi ada presentasi-presentasi, seleksi-seleksi seperti itu.
1: Presentasi dan seleksi ini antar mahasiswa tari juga atau gimana?
2: Dengan dosen.
1: Dengan dosen. Yeah. Langsung ya. Kayak tugas akhir gitu kah atau gimana?
2: Lebih mirip-mirip dengan tugas akhir. Terus pastinya setelah presentasi banyak bimbingan.
1: Iya. Semangat ya.
0: Terus kak, kira-kira ada kesulitan gak sih kak selama kakak melakukan project ini, apalagi bareng sama teman-teman lain, kayak sama kelompok gitu?
2: Kalau untuk kesulitan pasti ada, apalagi untuk penari kami tuh menyesuaikan juga jam mereka. Kadang kami janjian latihan di jam 4, ternyata penari dari 11 penari yang bisa hanya 2 orang, biasanya seperti itu. Jadi kami juga kan bingung. Sebenarnya kalau koreografi lingkungan tuh dia nggak harus latihan yang lebih ekstra seperti tari yang biasanya ditampilkan di panggung. Cuman harus lengkap. Karena banyak eksplorasi-eksplorasi ruang di situ. Misal ada kayu tuh, nanti dieksplor, masuk-masuk ke dalam kayu yang kecil. Jadi gak bisa kalau semisal yang datang cuma 2 orang sebenarnya. Cuman balik lagi kan penarinya juga pasti punya jadwalnya masing-masing.
0: Benar sih.
1: Iya, karena kalau tari penarinya gak lengkap udah beda makna sendiri ya.
0: Benar, kosong juga kan kalau misalnya gak ada. Oke lah, kalau kita ngobrol dua, mungkin kita masih ngobrol lagi ya nanti.
1: Iya, nanti tapi kita ngobrol lagi sama Kak Dea ya.
0: Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagunya saat ini.

0: ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal.

0: Masih barengan sama Liza dan juga
1: Kayla Rinta yang lagi disiarin juga di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, terus 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung,
0: 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Cimeuleuit, dan juga 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang.
1: Ya, barengan dengan narasumber kita, dengan Kak Dea.
0: Iya, kita ngobrolin soal mengupas koreografi dan tradisi bongkah ya. Lanjut lagi Kak nih, kita nanya nih. Iya. Kak, kan dalam proses pembuatan bongkah ini kan lama ya, 1-2 bulan. Nah, kira-kira

0: Ada ini gak sih kak, kalau bisa penonton nih melihat tarian bongkah ini, apakah mereka ini diperbolehkan gitu untuk mempunyai interpretasi yang lain selain pesan yang disampaikan?
1: Untuk interpretasi yang lain tentunya diperbolehkan kak, karena kan biasanya setiap orang tuh mempunyai sudut pandangnya masing-masing. Tetapi itulah tadi tujuan kami menggarap karya koreografi bongkah ini untuk menjadikan interpretasi orang ini sama gitu. Jadi mungkin melihat di awalnya pasti interpretasinya beda-beda. Namun ketika melihat sampai ending, ya mereka pasti tahu ini arahnya kemana gitu. Itu tujuan kami menggarap koreografi tersebut.
2: Iya, berarti bener ya mainin gimana pemikiran dari penonton yang lagi menonton karya itu. Okay, tapi jujur nih ya, penasaran banget. Tadi kan katanya yang satu kelompok cuma 3 orang dan perempuan semua nih. Sedangkan dilihat di tariannya itu berapa orang kan tadi?
1: 11 orang.
2: Dan itu laki semua kan? Itu gimana cara ngumpulin para penarinya gitu kak?
1: Sebenarnya untuk ngumpulin para penarinya, kami tuh tidak yang latihan setiap hari gitu sih kak. Kami menyesuaikan jadwal mereka juga. Kalaupun seminggu bisa 2-3 kali, kalian bisanya hari apa gitu.
0: Itu ngumpulin dari mana tuh kak untuk 11 orang ini?
1: Gimana?
2: Ngumpulin orang-orang ini tuh dari mana? Kayak dari sanggar kak? Atau kayak adik tingkat? Atau seangkatan mungkin?
1: Ya itu beda-beda kak. Adik tingkat ada, seangkatan ada, dari sekolah-sekolah SMA ada, SMA Bandar Lampung. Cuman dari sanggarnya biasanya. Dari sanggar sekolahnya tersebut. Terus ada juga yang anak dari sanggar dan ada yang dari universitas lain.
2: Oh berarti ini campur semua ya?
1: Ya seperti ada penarinya dari ITERA, ada dari Teknokrat, seperti itu.
2: Wow, rame banget ya ini. Dan ini kayak jadi sarana buat nambah relasi ya?
0: Kenalan lagi ya sama teman lain ya?
2: Betul banget tuh.
0: Terus juga ini kan dalam bongkah sendiri kan kayaknya mungkin perlu sama musik kali ya kak ya. Nah itu kayak gimana ke prosesnya?
1: Kalau untuk penggarapan musiknya di kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar lokasi saja kak. Sebenarnya boleh sih menggunakan alat-alat lain seperti gitar, terus drum gitu boleh sebenarnya. Cuman kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di situ. Misal paku, terus ada kerikil atau ada seng, terus pukul-pukulan apa tah, ember segala macam. Kami musiknya hanya menggunakan dari barang-barang yang ada aja. Jadi tidak menggunakan alat musik asli.
2: Kirain ada komposer lagunya segini.
0: Benar.
1: Komposernya memang ada. Jadi komposernya 1, pemusiknya 3. Jadi totalnya ada 4 orang.
2: Biar suaranya bisa kedengar ke para penonton ya.
0: Berarti ini satu tim berapa banyak orang nih kak?
2: Total orangnya.
0: Total orangnya.
1: Untuk pemusik hanya 4 orang. Penari sejauh ini masih 11 orang. Cuman bisa bertambah gitu.
2: Udah 15 nih.
1: Ya, kalau untuk tim produksi ada 20-an lebih.
0: 20-an. Wow.
2: Bahkan orangnya banyak banget nih ya.
0: Ini kayak proyek gede ya. Terus juga ini kan 1 sampai 2 bulan. Terus kalau misalnya kelompoknya sebaik ini kira-kira prosesnya kayak gimana nih kak selama pembuatan bongkah ini? Karena kan kayak harus latihan pakai musiknya juga gitu kan. Terus juga ngumpulin orangnya tuh kira-kira ada kesulitan gak sih kak?
1: Kalau dari kami sendiri bertiga koreografernya, itu kami latihan dengan penarinya terlebih dahulu kak. Baru dengan pemusiknya. Jadi nanti kalau sudah penarinya jadi, kami videoin kirim ke musik, baru pemusiknya ini menggarap musiknya cocoknya seperti apa, baru pemusik dan penari latihan bareng. Jadi tidak setiap hari penari latihan dengan musik, seperti itu.
2: Berarti ini bertahap gitu ya, baru di ujung nanti final itunya, resultnya.
0: Nah ini pemusiknya sendiri satu jurusan kah sama kakak atau gimana nih?
1: Kalau untuk pemusiknya dari prodi pendidikan musik.
2: Berarti ini collab ya berarti?
1: Iya.
2: Keren banget.
1: Karena kebetulan Unila yang seni kan dipisah. Jadi kan kami cuma berdua tuh di sana. Jadi sering collab-collab seperti itu.
2: Keren ya kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu ada gak sih hal yang berkesan untuk kakak sendiri sebagai yang menciptakan koreografinya terhadap bongkah? Terhadap proyek ini sih lebih tepatnya.
1: Sebenarnya kalau untuk berkesannya ya itu tadi sih, karena kami cewek semua, sulitnya di situ. Dan kami harus mengumpulkan semua cowok-cowok ini, gimana sih? Ibaratnya ngumpulin cowok satu aja susah kan? Ya, ini dan itu sebab iya kan? Dan kita bertiga cewek semua.
2: Harus lebih galak ya berarti ya?
1: Iya.
0: Dan juga lebih komunikatif gak sih sama cowok tuh? Memang susah kan sama mereka tuh ya?
2: Iya, betul.
0: Kita para perawan itu emang mengerti sih.
2: Paham lah di posisi kakak. Cuma kayaknya lebih sulit aja gitu kan, iya kan? Di posisinya kak Dea.
0: Terus kak nih, apa sih yang membedakan tari non-tradisi dengan juga tari yang lebih konvensional di mata generasi muda?
1: Kalau tari non-tradisi itu kita jauh bisa lebih berekspresi kak. Kita jauh lebih bebas untuk mengharapnya. Dalam kita membuat penciptaan karyanya itu jauh lebih bebas daripada yang konvensional.
0: Oke, berarti lebih bebas ya kak ya. Oke, terus juga kak, kira-kira nih gimana sih respon penonton sejauh ini terhadap karya Bongkah?
1: Kalau sejauh ini sih respon penonton masih yang positif ya. Cuman dari seleksi awal itu memang ada penonton yang bilang masih kayak pesan di akhir itu belum tersampaikan gitu. Makanya kami ada seleksi dua sebelum pementasan. Jadi kami ngerombak apa sih yang kurang, karena kami setiap setelah presentasi kami juga menanyakan dengan penonton, gimana sih karyanya tadi, kira-kira kurang apa gitu. Kami juga meminta pendapat dengan penonton.
0: Oke, nah ini penonton yang kita obrolin ini lebih ke dalam ruang lingkup yang kecil atau gimana nih kak?
2: Iya.
0: Atau emang penonton yang besar dipentaskan gitu?
1: Sebenarnya kalau untuk presentasi penontonnya mungkin hanya dari teman-teman angkatan, adik tingkat seperti itu. Cuman kalau untuk pementasan dari orang luar juga sih kak.
2: Berarti siapapun dua kali responden ya, gitu.
1: Siapapun yang mau nonton itu boleh banget datang ke lokasi gitu.
2: Lokasinya di mana nih kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk lokasi sebenarnya waktu presentasi 1 dan 2 kami tuh ada di Palapa.
2: Palapa.
1: Ya, tapi untuk pementasan kami diarahkan untuk berpindah lokasi. Jadi di Langkapura.
2: Makin jauh ya. Makin jauh
0: ya. Ya udahlah kalau gitu, menurut Kak Dea sendiri nih gimana cara membuat seni tari lebih dekat dan relevan terhadap generasi muda?
1: Sebenarnya kalau untuk membuat lebih dekatnya itu dari diri kita sendiri sih kak. Kalau kita ikhlas, kita nyaman dalam kayak menjalankan jadi seorang penari, itu ya pasti aman-aman aja gitu. Beda lagi kalau kita selalu ngeluh, ih gak enak banget sih jadi penari ini, gini-gini kayak gitu. Jadi emang harus dari diri kita sendiri, gimana cara untuk tetap melestarikan tari tersebut.
2: Oke. Dari kadenya sendiri nih, ada harapan khusus gak sih untuk generasi muda terhadap seni tari sekarang?
1: Kalau untuk harapannya sih, seni tari saat ini semakin berkembang ya, semakin lebih maju, dan semakin banyak diapresiasi. Karena selama ini banyak sih sebenarnya apresiasi terhadap seni, seni tari juga banyak, cuman masih kurang gitu aja. Karena mungkin seni tari masih hanya dipakai untuk seperti pertunjukan-pertunjukan aja gitu.
2: Sama acara-acara formal mungkin ya.
0: Iya. Terus kalau menurut Kak Dea sendiri gitu, untuk pendapat kakak tentang tari non-tradisional sendiri itu kayak gimana sih kak?
1: Tari non-tradisi? Untuk tari non-tradisi itu mungkin kalau untuk generasi sekarang itu lebih cenderung suka ke non-tradisi mungkin ya kak. Cuman balik lagi dari dirinya masing-masing. Karena kalau dari saya pribadi kan kemarin ada pilihan tuh, koreografi lingkungan atau kontemporer. Saya memilih koreografi lingkungan ini karena kalau kontemporer itu kan tampilnya pasti di panggung gitu. Saya pengen nyoba yang di lingkungan ini gimana sih gitu. Karena selama ini kan kalau kami pentas pasti di panggung kan. Belum pernah nih yang di lingkungan. Sebenarnya kalau saya pernah membantu kakak tingkat untuk menjadi penarinya koreografi lingkungan. Cuman itu bukan dari diri saya sendiri kan.
2: Iya betul.
1: Kayak gimana sih kalau koreografi lingkungan itu, cara pengharapan kitanya gimana gitu. Apakah lebih susah karena kalau kontemporer itu kan koreografernya harus jadi penari, sedangkan koreografi lingkungan koreografernya tidak harus jadi penari. Pastikan ini sudah dipertimbangkan kan dengan dosen. Pasti ya, ada tingkat kesulitannya masing-masing. Seperti koreografi lingkungan kan perizinan segala macam, keramaian itu kan pasti lebih banyak. Sedangkan kalau kontemporer itu dia lebih ke penciptaan geraknya itu lebih sulit.
0: Okay.
2: Keren banget ya ngedengar penjelasannya, kayak jadi dapat ilmu baru. Benar. Sih untuk kita.
0: Okay, yang terakhir kali ya. Ini kak, jika Bongkah harus dijelaskan dalam satu kalimat kepada pendengar nih yang belum pernah menonton, apa kalimat yang akan kakak pilih?
1: Sebenarnya Bongkah itu keren sih sebenarnya. Kerennya itu karena dari karya ini kami ingin menunjukkan kepada teman-teman itu bahwa jangan selalu memandang rendah pekerjaan kuli bangunan tersebut.
0: Supaya mungkin salah satu wadah sendiri ya untuk mengekspresikan kalau misalnya ya kuli bangunan itu adalah suatu pekerjaan yang justru terhormat ya.
2: Dan mulia ya, karena tanpa ada kuli bangunan mungkin gak ada bangunan sekarang kita.
1: Iya betul.
0: Betul, karena ya benar tadi katanya kan, kalau misalnya kita tanpa ada kuli bangunan kita gak akan bisa ada di sini gitu kan.
2: Jadi, mungkin sekarang kita lagi di tengah-tengah hutan siaran nih ya.
0: Benar, karena emang butuh skill tersendiri ya untuk jadi kuli bangunan. Oke lah, gak kerasa ya nomor 2 udah hampir sejam gak sih kita ngobrol
2: bareng Kak Dea ya. Dan ini juga disiarin di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu dan 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Iya, terus juga di 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Ya gak kerasa, terima kasih Kak Dea udah sempat mampir kesini walaupun kehujanan.
2: Banyak rintangannya ya hari ini.
0: Iya, oke, terima kasih ya Kak sekali lagi. Terus juga semoga di obrolan kita pada hari ini bermanfaat ya buat teman-teman.
2: Iya, dapat diambil juga ilmu-ilmu yang kita obrolin bareng Kak Dea tadi ya.
0: Iya, dan juga terima kasih buat teman-teman berdua yang udah dengerin kita dari jam 4 tadi. Terakhir dari kita,
2: let's divide sharing spiritual wellness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan semua informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali di udara, tetap di udara, and now.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekak. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Semua tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hari ini lo bakal temenin sama gue, DJ Icel, dan juga
1: Kayla Rinta. Kita bakal nemenin kamu di sore ceria special weekend hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Was coming from Starboy by The Weeknd ya teman Pro 2. Apalagi The Weeknd bentar lagi udah mau konser gak sih Kai?
1: Betul banget. Tapi hari ini bakal ada informasi-informasi menarik nih Cel.
0: Okay.
1: Yang kita bakal bawain ya.
0: Iya, yang bakal didengerin sama teman Pro 2 nanti ya.
1: Iya. Nih dari kuliner ya, ada 10 fakta dan mitos seputar makanan. Kita bakal cari tahu bareng-bareng nih teman Pro 2.
0: Okay. Terus selanjutnya gue bakal bacain dari kesehatan dan olahraga ya teman Pro 2, ada cek fakta olahraga sebelum tidur lebih bermanfaat.
1: Menarik banget nih buat yang suka olahraga ya. Terus dari yang terakhir ada lomba sihir cover ulang lagu legendaris Sheila on 7 melompat lebih tinggi. Lagu viralnya Sheila on 7 nih bakal dibawain lagi nih sama lomba sihir.
0: Iya.
1: Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.
0: Okay, kita kembali lagi ya bersama Ical dan juga Kayla ya teman Pro 2.
1: Betul banget, kita banyak informasi-informasi menarik ya hari ini ya. Dan lu gimana nih Cal hari ini kabarnya? Sebelum gua tanyain ke teman Pro 2 nih.
0: Iya. Ya jujur tadi sebelum kesini ya teman Pro 2, gua sedikit ada kendala ya.
1: Kendala apa tuh Cal?
0: Ya gua kena hujan sih tadi itu. Apalagi tadi hujannya agak lumayan lama dan juga deres ya teman Pro 2. Tapi alhamdulillah sekarang udah sampai dan udah bisa siaran juga, udah bisa didengerin sama kalian semua.
1: Aduh, kayaknya teman Pro 2 pada kangen gak sih sama Ical?
0: Aduh, jangan lebay gitu dong. Bahkan bisa jadi ada yang belum tahu gue ya.
1: Iya sih.
0: Jangan
1: makanya,
0: betul gitu dong.
1: Iya maaf ya kalau gue terlalu jujur.
0: Aduh.
1: Lebih ke ya udah sekarang kita kenalan ya teman Pro 2 sama Ical.
0: Kalau teman Pro 2 ada ini gak sih, ada keluhan atau apa gitu ya kait tentang hari ini?
1: Betul, kayak kabar teman Pro 2 tuh gimana sih?
0: Iya benar.
1: Teman Pro 2 bisa ngomong ke kita nih ya, curhat-curhat manja.
0: Iya benar.
1: Ke WhatsApp kita di 08179925925 atau di
0: Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin ya teman Pro 2, masih lama lah ya. Kita bakal sampai malam sih nemenin kalian.
1: Iya, sampai jam 7 nanti.
0: Iya, sampai jam 7. Jadi kalau misalkan kalian mau curhat-curhat atau mau izin mengeluh gitu mungkin enggak apa-apa, kita available, nanti bakal kita
1: available ladenin. Ya bahasanya.
0: Kita ladenin, kita bacain ya teman Pro 2.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Berarti emang ada ya teman produk kangen gue.
1: Bisaan.
2: Teman produk kali ini kita bakal ngebawain fakta dan mitos seputar makanan nih.
1: Oke.
2: Lu suka makan enggak?
1: Jujur, ya suka banget dong. Selain untuk menyambung hidup ya, ya sebagai mood booster kan bisa ya dari makanan yang manis-manis gitu.
2: Tapi lo lebih suka makanan yang lebih sehat atau gimana nih?
1: Gua jujur ya, enggak. Sebenarnya gue nih ada bad habit, yaitu gue lebih suka makanan yang enak daripada yang sehat. Maksudnya kayak ya makanan yang enak menurut gue tuh nggak tahu kenapa yang kurang sehat gitu. Tapi ya perlahan kan harus dikurangi ya teman berdua. Takutnya nanti pas kita tua tuh jadi sakit gitu.
2: Betul tuh. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih suka makanan yang katanya sih gluten free.
1: Oh iya iya iya.
2: Katanya sih itu jadi jauh lebih sehat. Cuma gue baca-baca nih tentang berita-berita terbaru, ternyata itu tuh cuma mitos, Cel.
1: Lah kok gitu? Bukannya kalau gluten free itu ya kandungannya berarti kan glutennya gak berlebihan gitu, atau gak banyak gitu. Berarti harusnya lebih sehat gak sih, Kai?
2: Tapi katanya beberapa penelitian tuh nunjukin kalau diet bebas gluten tuh tidak memberikan keuntungan kesehatan yang signifikan bagi orang sehat.
1: Iya.
2: Dan bahkan jika bisa bahkan bisa meningkatkan risiko kekurangan nutrisi. Karena kan tadi ya banyak di dalamnya tuh ada terkandung gandum dan banyak nutrisi di dalamnya. Jadi kalau kita kekurangan nutrisi kan ya nggak baik juga kan?
1: Iya sih, iya. Apalagi banyak nggak sih mungkin berseliweran ya teman perdua di media sosial gitu kan, kayak tentang diet detox atau apa gitu kan. Nah itu tuh juga sebenarnya termasuk mitos, karena belum ada penelitian yang membuktikan bahwa racun di dalam tubuh ini bisa bersih sepenuhnya gitu dengan melakukan si diet detox ini. Tapi tubuh itu memiliki organ hati dan juga ginjal yang berperan secara alami untuk membersihkan racun dalam tubuh setiap harinya. Jadi kan dia berputar lagi gitu siklusnya atau kayak polanya gitu.
2: Lebih alami ya jatuhnya.
1: Iya,
2: benar-benar. Kita ngelakuin hal yang membahayakan.
1: Iya, gitu. Karena kan kalau diet detox ini jatuhnya menghancurkannya tuh kayak sengaja gitu. Sedangkan kalau misalkan dari tubuh kita sendiri ya itu kan alami.
2: Iya.
1: Jadi tubuh kita tuh tahu gitu ya yang mana yang sesuai apa sih kayak takaran apanya, atau apanya gitulah.
2: Betul. Apalagi kan kita nih punya asam di dalam lambungnya ya. Yeah. Bisa dibilang asam lambung itu kan fungsinya untuk memecahkan makanan kita juga tuh. Tapi lain ya kalau udah kena penyakit asam lambung
1: aduh,
2: itu udah
1: jangan
2: lain.
1: Dong.
2: Jangan. Makanya teman berdua jangan telat makan.
1: Benar.
2: Terus lu suka makanan pedas enggak? Tapi kita terakhir ketemu aja makan pedas.
1: Oh iya. Sama. Jujur iya, kita makan adalah salah satu
2: mie pedas
1: gitu ya. Dan itu memang beneran enak banget. Gak tau kenapa ya teman berdua, makanan itu makin pedes tuh ya makin sehat. Tapi sebenarnya kalau kebanyakan makan pedes juga kan gak boleh gak sih, Kai?
2: Betul banget, tapi emang bener sih fakta yang tadi disebutin Icel tuh fakta. Kalau dalam penelitian membuktikan kalau capsaicin dalam cabai itu memiliki berbagai manfaat. Tapi ya kita juga gak asal cabai ya. Bukan berarti kayak yang tadi kita makan, yaitu mie. Itu ada micinnya,
1: karena kan udah dia mie instan ya. Dia pakai cabai yang banyak.
2: Aduh, jadi kayak ya ngebahayain lambung kita
1: gitu sih.
2: Iya, Ical makan itu aja sampai kayak aduh udah gitu.
1: Iya lagi.
2: Terus lu tahu enggak sih kalau katanya tuh sering dengar enggak sih kalau karbohidrat itu bikin gemuk, makanya orang-orang pada
1: ngurangin. Gue juga bingung ya. Karena kan itu katanya mitos ya, Kai. Bukan fakta. Jadi gue bingung orang-orang kenapa kayak terlalu ngekat karbohidrat banget gitu.
2: Iya, itu malah justru nimbulin penyakit gak sih untuk kita semua?
1: Iya, benar.
2: Kayak sakit kepala, mual. Karena kepala kita sakit sama mual nih jadi sulit konsentrasi.
1: Iya, karena kan kita juga misal kayak contohnya gue deh, misal kalau gue cut karbohidrat mau ngurangin, atau bahkan gue di hari itu sama sekali belum makan karbohidrat gitu. Ya kan pasti
2: kenyangan tuh.
1: Iya, susah konsentrasi gitu. Karena kan yang ada di otak gue kayak aduh gue lapar lagi-lagi.
2: Betul
1: gitu kan
2: banget.
1: Iya sih, iya.
2: Terus selain cutting karbohidrat, biasanya kita ngindarin lemak-lemak karena kita nganggap semua lemak itu jahat.
1: Padahal sebenarnya yang jahat itu bukan lemak gak sih teman berdua, tapi ya orang-orang yang menyanyiakan kita.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bank Lampung.

0: lans kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

teman-teman Pro2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajata Al-Aliyata Al-Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Lazi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak di mana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya!

0: Okay. Ya sedih-sedih banget sih Kayla. Aduh gimana sih?
1: Ya gimana ya?
0: Mentang-mentang udah gelap ya teman Pro 2 sama Kayla disetelin lagu yang sedih.
1: Karena gue ini sih apa kayak kalau sedih-sedih gitu bawaannya pengen galau aja. Apalagi ini kan hujan.
0: Aduh,
1: gitu ya.
0: Aduh iya lagi. Tapi sebenarnya cuacanya emang mendukung untuk sedih nggak sih? Tapi ya harusnya jangan sedih ya.
1: Ya kan kita kan mau nemenin teman Pro 2 dengan happy-happy.
0: Iya benar.
1: Apalagi nih ya Cel, katanya Lomba Sihir mau cover ulang lagu legendaris Sheila on 7 yang melompat lebih tinggi.
0: Jujur itu apa ya, Sheila on 7 yang judulnya melompat lebih tinggi itu emang udah bener-bener ikonik banget gak sih? Karena kan itu lagu ya pernah jadi soundtrack banyak orang di era 2000-an gitu ya.
1: Betul,
0: apalagi kan
1: viral juga kan?
0: Iya itu viral banget di pada masanya dan sampai sekarang. Dan juga ini tuh fun fact ya teman Pro 2, gak tau kenapa gue ngerasa lagu lama itu gak pernah bosan kita dengerin. Jadi kayak timeless gitu
1: ya. Baru gue mau ngomong tuh timeless.
0: Iya benar-benar karena mau dari tahun sekarang pun yang didengar tuh tetap lagu-lagu lama gitu.
1: Betul, lagu-lagu lama tuh kayak ada memorinya masing-masing di kehidupan kita ya.
0: Iya benar-benar.
1: Dan ini tuh katanya bakal dirilis di tanggal 22 Mei 2026.
0: Oh jadi udah dirilis ya. Iya.
1: Diproduserin sama Sony Music Entertainment.
0: Apalagi ya teman produser sejak dirilis lagu ini tuh langsung banyak mendapat tanggapan positif ya dari warganet di kolom komentar YouTube. Jadi banyak netizen itu mengaku menikmati sentuhan baru yang diberikan sama Lomba Sihir. Jadi mungkin karena lagunya itu kan lagu lama dan dibuat lagi, jadi mungkin mereka ngerasanya kayak lebih fresh gitu ya.
1: Betul banget. Terus karena bagi sebagian orang nih, apalagi ya orang tua kita lah ya, ini jaman orang tua kita banget nih ya. Itu lagu ini tuh bukan cuma sekedar musik, Cel. Bener kata gue tadi, ini tuh bakal jadi memori mereka sendiri. Karena lagu ini tuh tentang masa ketika lagu-lagu Sheila on 7 tuh jadi teman-teman untuk anak muda di zaman itu.
0: Iya benar. Apalagi kan lagu melompat lebih tinggi ini dikenal sebagai salah satu lagu ikoniknya Sheila on 7 ya. Jadi karena udah ada versi barunya yang versi dari Lomba Sihir, jadi kan lagu ini apa ya bahasanya tuh kembali menghidupkan rasa nostalgia yang baru gitu gak sih Kai?
1: Betul.
0: Jadi kan bisa sambil memperkenalkan ya karya itu lagi gitu.
1: Betul, jadi perpaduan nuansa nostalgia lewat sentuhan musik modern membuat lagu ini tuh jadi kayak salah satu rilisan yang terbaik gitu.
0: Iya benar-benar, karena kan ya jadinya lebih seru dan juga lebih catchy lagi gak sih? Apalagi kalau dirilisnya di 2026 ini gitu.
1: Dan kalau teman berdua jangan sampai nostalgianya malah inget mantan ya.
0: Aduh jangan dong.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung. Teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Udah jam 7 dan saatnya Ica, Sheila dan juga Kayla Rinta pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terakhir dari kita, let's leave a shining special illness all with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara, enak.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

Metro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja. This is 92.5.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman
1: bola kamu. Music Live Chat. Music Live Chat. Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
2: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Angga Labesa yang nemenin kamu malam hari ini. Cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 per 2 ya benar Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini spesial banget nih. Angga siarannya enggak cuman di Pro 2 aja nih, enggak cuman di Pro 2 Lampung aja nih maksudnya. Karena siaran hari ini teman Pro 2 ya disiarkan juga nih di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung tentunya ya, 90,9 FM Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 FM RRI Sungai Liat, serta 91,5 Pro 2 RRI Palembang. Dan spesial banget nih ya, Angga malam hari ini tentunya bakal ngobrol nih ya sama narasumber kita nih, musisi tentunya, yang punya prestasi banyak banget teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita bakal ngebahas nih gimana nih ya keseruan dia ya, karena dia baru aja punya proyekan baru nih sama partner barunya teman Pro 2 ya. Wow, seru banget. Dan Angga ingetin juga ya, hari ini juga kita siarannya live langsung di YouTube kita RRI Banjar Lampung. Jadi kamu kalau mau nonton visual ini teman Pro 2 ya, boleh banget ya ke RRI Banjar Lampung ya. Hari ini udah datang sih narasumber kita ya, tapi kayaknya lagi bingung. Halo, boleh kesini kali ya. Oke, lagi siap-siap dulu teman Pro 2 ya. Jadi gimana rencana kamu malam hari ini, malam minggu ya? Ini malam minggu, di awal bulan lagi malam minggunya. Seru sih ini sih ya, tapi kalau malam minggu kira-kira udah punya rencana belum ya? Kamu kalau udah punya rencana, kasih tau Angga juga dong. Nah, udah datang nih teman Pro 2 ya, narasumber kita ada Lois. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik nih.
0: Kayaknya macet ya dari rumah ke sini ya?
1: Iya, macet banget sih.
0: Macet apa nih? Macet kehidupan atau macet apa?
1: Waduh, macet jalanannya dong.
0: Oh, beneran macet berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Kayak udah ada Lois teman Pro 2, juara 1 bintang radio tahun 2025.
1: Iya.
0: Yes, ada Lois teman Pro 2 yang ngobrol sama Angga. Dan kita ngomongin tentang ada proyekan baru ya Lois ya?
1: Iya benar.
0: Apa sih proyekan barunya kalau nggak salah? Boleh tahu kalau nggak salah apa sih bahasanya? Kalau boleh tahu apa?
1: Aku ada project duo nih.
0: Oh, duo ya? Apa tuh namanya?
1: Namanya Masih Kita nih.
0: Widi, kenapa Masih Kita?
1: Kalau bisa dibilang ya, Masih Kita tuh artinya sama kayak lagunya nih, lagu kita.
0: Oke. Masih judulnya kita. Masih Kita.
1: Iya, bukan, judulnya Sejak Dia Mati Sekali. Tapi hubungannya sama Masih Kita itu bahwa lagu ini tuh masih kita loh, walaupun udah di masa lalu, tapi ini juga tetap masih kita gitu.
0: Oke. Lo duet dong tentunya ini ya kan?
1: Bener.
0: Sama siapa? Atau kita nanti kita kasih tahu.
1: Boleh sih sekarang.
0: Oke, boleh. Udah ada juga kok di itu ya, postingan Pro 2 ya.
1: Iya,
0: sama Mahapati ya.
1: Benar.
0: Dan fun fact-nya teman Pro 2 ini lucu banget sih. Lois kan juara 1 bintang radio kategori wanita ya.
1: Iya.
0: Mahapati juara 1 kategori pria.
1: Iya,
0: lucu banget. Bisa gitu ya. Oke. Tapi ini sejauh ini berarti udah jalan berapa lama, Lois?
1: Aku tuh sekitar berapa lama ya, Kak? Udah 2 bulan lebih lah ya.
0: 2 bulan lebih?
1: Iya.
0: Oke. Kan tentunya beda dong kalau lu nyanyi sendiri dengan nyanyi duet. Ada perbedaan yang signifikan.
1: Iya.
0: Apa yang lu rasakan perbedaan-perbedaan itu?
1: Perbedaannya sih ya, Kak, yang paling kerasa itu kalau duo itu kita bisa harmonisasinya lebih mantep gitu.
0: Oke.
1: Terus kalau duo juga enggak terlalu nervous gitu ya kalau tampil. Terus pokoknya harmonisasinya dapet lah gitu kalau duo daripada solo ya.
0: Oke. Soalnya jauh ya solo ya, mendingan Jakarta.
1: Aduh.
0: Beda ya, enggak masuk ya jokes gue ya. Kayaknya ini guanya terlalu milenial untuk Gen Z gitu ya kan. Atau jangan-jangan mereka berdua ini Gen Alpha ya. Ini kalau kamu udah ngeliat di YouTube kita teman Pro 2 di RRI Banjar Lampung, udah kedatangan juga Mahapati ya. Ini padahal Mahapati udah sering kesini dan kayaknya nyasar. Itu belum naik mic-nya Mahapati ya. Sabar, boleh, udah sekarang udah boleh.
2: Cek satu.
0: Kalau penyanyi gitu ya, cek satu. Oke.
2: Udah on ya.
0: Ya, apa kabar Mahapati?
2: Alhamdulillah, luar biasa, sehat, udah makan.
0: Udah makan.
2: Alhamdulillah.
0: Kakak udah. Yang penting kan bisa makan di rumah, iya, ya udah. Kan. Bisa Udahlah ya.
2: Maaf ya.
0: Tapi Mahabat ini akhir-akhir ini gue ngeliat lo aktif banget berkonten, aktif banget proyekan juga. Kalau nggak salah kemarin juga baru ikutan lomba-lomba nyanyi juga kan?
2: Ya akhir-akhir ini ya lagi ngepush lomba-lomba, ngepush juga konten-konten. Ya,
0: terakhir kali lo ikut lomba berenang kan?
2: Itu lagi latihan maksudnya buat menuju ini.
0: Oh beneran?
2: Beneran lagi.
0: Canda ya kan? Oke. Tapi proyekan terbaru bareng sama Lois ya.
2: Proyek inilah.
0: Duetnya dinamakan Masih Kita.
2: Masih Kita, betul banget.
0: Oke. Tadi Lois sempat ngasih tahu kalau ini proyekan udah jalan 2 bulanan. Gimana rasanya duet bareng sama Lois? Tentunya ada perbedaan dong, menyatukan dua kepala menjadi satu grup gitu.
2: Waduh. Kalau sudah ceritain, seneng apa enggak?
0: Belum sih. Belum. Dia baru mau tanya seneng enggak bareng sama Mahapati gitu. Dari lagat-lagatnya sih
2: senang. Hey, maaf ya. Ini kan aku sebagai partner Kak Lois ya dari duo ini ya. Dari buat konten-kontennya seru banget loh Kak. Kita kan banyak bertemu di banyak kafe gitu ya. Yang aku tadinya nggak tahu jadi tahu, makannya enak-enak, abis itu buat konten dari siang sampai dari jam berapa sih biasanya
1: tuh kita buat konten tuh dari siang kan,
0: dari siang sampai siang lagi kan.
2: Enggak. Kapan ya?
0: Jadi gak serunya ya? Itu tantangan baru karena lo harus ekspor buat konten, terinteraksi juga ya kan. Iya. Yang selama ini nyanyi cuman diri sendiri yang harus diurusin. Ini berdua akhirnya ya kan.
2: Wow.
0: Gitu. Oke. Tadi dia sempat mention yang serunya buat konten. Ya, itu harus gambar biar boy. Yang serunya buat konten ya. Abis ini dia bakal buat draft konten 50 berarti ya.
1: Waduh.
0: Siap Lois?
1: Siap.
0: Kayaknya gue belum liat konten ngedance belum ya kayaknya.
1: Kok ngedance?
0: Ya seru juga aja ngedance-nya.
2: Oh mau nih saran nih. Ada nih di side list-nya kita.
0: Oke. Tapi kita tahu Mahapati dan juga Lois nih ya, pemenang Bintang Radio tahun 2025. Dan punya project Masih Kita yang single terbarunya Sejak Dia Mati Sekali ya?
2: Iya betul. Ya,
1: okay.
0: Apakah ini akan jadi single pembuka album atau next-nya ada single-single lagi? Atau gimana sebenarnya Lois?
1: Dua-duanya benar dong Kak. Single pembuka album, terus bakal ada single-single lainnya.
0: Oke, berarti udah direncanakan dong?
1: Sudah dong.
0: Rencananya berarti nanti ini akan berlanjut terus Masih Kita berarti ya?
1: Iya, bakal berlanjut terus nih.
0: Oke, gue kira ini kayak proyekan satu single aja gitu. Oke, berarti akan terus ya?
2: Terus Kak.
0: Yeah. Tapi kita balik ke lagunya Sejak Dia Mati Sekali. Yep. Ini lagunya tentang apa sebenarnya?
2: Judul lagu Sejak Dia Mati Sekali itu banyak pertanyaan ya mungkin ya. Itu tuh menghadirkan sebuah kalimat yang sejenak dan bertanya apa sih maksudnya gitu loh. Kita itu lagunya itu berisi tentang suatu kehilangan ya. Nah, apa tuh yang mati tuh?
0: Enggak tahu. Okay. Kan lo yang buat lagu ya, ini, ya kan.
2: Oh. Iya maksudnya. Jadi yang mati itu banyak Kak, bukan hanya bisa secara fisik, bisa secara perasaan, bisa banyaklah perasaan kita yang hilang ya, dan rasanya tuh hampa.
0: Oke.
2: Nah, lagu ini ceritanya tuh tentang momen ketika kita menjalani hidup yang hilang untuk selamanya. Bisa ya itu tadi bisa
0: tentang kehilangan, kehilangan pasangan ataupun kehilangan yang lainnya gitu ya.
2: Banyak banget Kak.
0: Oke, berarti ini adalah lagu yang bisa kita bilang lagu sedih ya jatuhnya Lois.
2: Iya, nah tapi tapi kan hidup kan tetap berjalan ya. Nah, di lagu ini kita itu mencoba untuk mengikhlaskan kejadian kehilangan itu dan kita berusaha untuk menjalankan hidup semestinya.
0: Oke. Karena apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan ya. Oke. Gitu lewat, ya teman-teman dua.
2: Lewat lagu ini kami berproses itu bercerita menerima kehilangan dengan cara yang lebih tenang lah ya. Bukan tentang menangis sekeras mungkin gitu kan, kita marah-marah bukan. Tapi ruang kosong yang diam-diam tetap ada meskipun waktunya tuh terus berjalan gitu Kak.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Wow, dalam juga ya teman-teman.
2: Dalam banget,
0: ya.
2: Kak.
0: Oke. Ya udah, nanti kita lanjut lagi obrolan ini ya, Lois dan Mahapati ya.
2: Siap.
0: Dan juga teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada nih ya, di Bengkulu, Sungai Liat, Palembang, ataupun di Bandar Lampung, ataupun kamu di luar bumi juga, karena ini juga disiarkan di RRI Digital juga.
2: Banyak
0: teman Pro 2.
2: Banyak
0: ya. Boleh juga kamu bertanya barengan sama Lois dan juga Mahapati ya.
2: Boleh banget.
0: Dari masih kita, kamu tanya tentang mereka, boleh banget apapun itu. Itu di WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Angga bakal balik lagi nanti teman Pro 2 barengan sama mereka berdua, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Sejak Dia Mati Sekali dari Masih Kita.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Benar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Angga Labesa dan tentunya masih barengan sama masih kita ada Lois dan juga Mahapati, teman Pro 2 di studio Pro 2 RRI Benar Lampung. Dan spesialnya ya hari ini selalu Angga ingatkan buat teman-teman nih, kalau hari Sabtu malam nih di Musik Live Chat pastinya kita siaran berjaringan, teman Pro 2 ya. Dan spesialnya kita berjaringan nih ya, teman Pro 2, didengarkan di Bengkulu, di Sungai Liat, dan juga di Palembang. Halo teman-teman Bengkulu, Sungai Liat, Palembang, semoga kalian baik-baik aja ya di sana ya. Soalnya di Banjar Lampung cuacanya lagi gak karuan nih, tiba-tiba panas, tiba-tiba agil apa, tiba-tiba hujan gitu ya kan. Tapi semoga aja mood kamu gak kayak cuaca, semoga aja kamu masih happy-happy aja. Apalagi kalau dengerin Pro 2 RRI Benar Lampung malam hari ini barengan sama Angga, Lois, dan juga Mahapati. Kita masih ngomongin soal proyek mereka, teman Pro 2, yaitu Masih Kita. Ini adalah bisa kita bilang grup ya, grup duo ya, duo Mahapati dan juga Lois. Ngobrol aja enggak apa-apa, Lois.
1: Oh, ini mic-nya udah hidup ya?
0: Udah hidup, udah hidup. Oh, alah, kenapa?
1: Enggak tahu.
0: Oke, saya hai juga teman-teman karena kita live YouTube juga di RRI Benar Lampung gitu. Boleh saya hai, hai.
2: Halo semuanya.
0: Iya, kita masih ngomongin soal Masih Kita, teman Pro 2 yang baru aja rilis lagu ya. Ini lagunya kalian tulis sendiri atau gimana nih prosesnya sendiri?
1: Ya, ini di sini lagu Sejak Dia Mati Sekali itu ada penulisnya, itu namanya Mas Dede ya.
0: Oh, okay. Ya, itu tulis Kak Dede ya berarti ya?
1: Iya,
0: Kak Dede. Oke. Tapi kalian ikutan andil atau terima jadi atau gimana?
2: Kalau soal lirik ya, Kak, kita nggak ada ikut campur. Tapi waktu record, kita tuh ada improve gitu.
0: Oke. Berarti banyak yang lo tambah-tambahin improve-nya ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Misal kayak kita penambahan nada gitu, kita nambah harmonisasi gitu biar makin masuk lagunya.
2: Iya.
1: Tapi untuk lirik kita udah sesuai lah.
0: Oke. Tapi ini kan judulnya lagunya adalah Sejak Dia Mati sekali ya kan? Kenapa judulnya Sejak Dia Mati Sekali? Gue penasaran banget deh. Soalnya kan bukan judul yang umum ya digunakan.
1: Iya
0: ya?
1: Betul banget.
0: Kenapa tuh?
1: Mati sekali itu intinya ceritanya itu isinya tentang kehilangan ya. Mati lah ya. Siapa sih yang mati gitu kan? Biasanya kalau misalnya di pertanyaan orang-orang gitu ya. Siapa aja yang mati gitu kan? Yang mati itu banyak kak. Ya mulai dari perasaan, bisa dari perasaan kita, bisa dari secara fisik. Mungkin kita kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi. Nah, dan ini untuk mungkin selamanya ya. Nah, David di cerita ini, di lagu ini, bagaimana cara kita untuk mengikhlaskan dan menjalani kehidupan seperti biasanya gitu kakak.
0: Oke. Yang penting mengikhlaskan gitu ya. Tapi Lois, lu kan juga penyanyi juga di sini ya kan?
2: Yeah.
0: Yang ngebantu juga, tadi sempat lu mention lu improve juga ketika rekaman. Yeah. Gimana rekaman barengan sama temen sendiri, susah nggak?
1: Temen?
2: Kalau menurut aku sih enggak ya kak.
0: Karena kan biasanya kan lu kan rekaman sendiri dong temennya. Yeah. Karena lu kan solois ya kan.
2: Yeah.
0: Nah ini solois. Jadi duo, gimana ceritanya?
2: Have fun aja sih kalau berdua tuh lebih ada temen ngobrol kali ya. Jadi ada beberapa ide dijadiin satu juga gitu. Jadi mantep juga gitu.
0: Sejak Dia Mati Sekali, Lois. Ini lagu tadi sempat dimention sama Mahapati ya.
2: Iya.
0: Ceritanya tentang mengikhlaskan garis besarnya. Yeah. Relate gak sama kehidupan lo sendiri? Atau emang ada cerita yang tersembunyi?
1: Relate gak tuh?
2: Enggak sih.
1: Yakin.
2: Aku nyanyiin aja sih.
0: Tapi gimana cara lo mendalaminya?
2: Karena mungkin aku udah kebiasaan nyanyi kali ya.
0: Oke. Jadi udah kayak ya udah gitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Belajar. Okay. Kalau nyanyi kan ada belajar feeling juga gitu kan.
0: Tapi ini kan lucu banget nih ya. Ini ada gimmick-gimmick dari Mahapatinya, teman Pro 2 ya. Oke. Tapi Lois, menurut lo sendiri nih, Lois dan Mahapati ya tentunya ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Kakak.
0: Biasanya kan menyanyikan lagu orang lain nih, yang tentunya udah ada gambaran kalau lagu orang lain. Ini lagu sendiri nih.
1: Nah, lagu sendiri.
0: Iya, Ya. Kan lagu sendiri iya, dong. Iya. Lagu pertama kali yang nyanyiin kan tentunya kalian berdua, berdua ya
1: iya,
0: kan.
1: Sendiri, tapi berdua.
0: Iya, berdua lagu iya. Lagu berdua ya kan.
1: Berdua.
2: Harus
0: gimana?
2: Ya?
0: Iya. Gimana rasanya dan menurut lo sendiri tantangan tersendiri enggak sih sebenarnya?
2: Kalau bahas tantangan sih mungkin jadwal sih, Kak. Kalau okay. Soal nyanyinya sih enggak ada sih. Hmm. Cuma kalau soal jadwal kadang suka enggak sinkron gitu.
1: Nah, beda-beda. Itu ya Kak, ya itu jadi tantangan kita. Kita kan berdua ya. Iya, kebiasaan sendiri ya. Nah, bagaimana cara kita menyatukan pertemuan kita misalnya jadwal atau segala macam membuat konten itu jadwalnya pas sama pertemuan kita gitu Kak. Iya, jadi itu udah kami rencanakan secara matang ya untuk bisa jalan nih ini project ini gitu ya.
0: Oke. Ketika menerima demo lagu ini, pastinya masih kosongan banget dong Lois dan Mahpatih ya. Menurut lo sendiri nih, di lagu ini sendiri nih, sejak dia mati sekali, ada gak inspirasi yang

0: bareng cewek ya?
1: Iya, itu kita harus ngeklop banget itu kak. Jadi ada beberapa lagu yang buat saya tertarik untuk apa? Untuk ngikutin ini harmonisasinya ya. Kalau untuk rasa kan biasanya masing-masing ya. Nah tapi untuk lebih ke cara menyatukannya, saya lebih ngelihat cara penyanyi-penyanyi duo lainnya menyatukan penyanyi lainnya gitu lah. Penyanyi partner kita lah intinya.
0: Kalau ngomongin soal idola, tadi kan Lois bilang Bernadia nih. Kalau dari Mahapati sendiri siapa nih?
1: Aku sekarang baru-baru ini ya, aku lagi suka denger ini kak, apa Sal Priadi lah pokoknya. Punya lirik-liriknya tuh ini kayak simple banget gitu loh. Simple banget tapi kayak nyentuh banget gitu loh. Sama ada satu lagi yang Enow itu, yang lagu-lagu sesi potret yang kalau kisah sedih gitu loh kak.
0: Oke. Dan dari inspirasi-inspirasi itu loh ya, bawa feelnya ke lagu kalian berdua ya,
1: project ini.
0: Wow, menarik wow. Teman Pro 2. Wow. Oke. Tapi kita balik lagi nih ke proses rekaman kalian.
2: Ya.
0: Dari kalian terima sampel lagu ini, tentunya demo lagu ini, sampai jadi produk akhir, berapa lama sejauh ini? Dari kalian terima nih liriknya nih, terus diskusi sama penulisnya, ngaransemen bareng, berapa lama prosesnya?
1: Dari prosesnya, kita kan ini nih udah dikasih nih demonya nih, liriknya. Nah sempat semalam itu pas pengen nyanyi itu sempat ngobrol-ngobrol sama penulisnya yang di luar itu sebelum kami record ya. Nah itu tentang apa ya, cara membawakannya aja, cara membawakannya dengan feel yang mungkin beda sama kita yang di panggung ya. Itu ditekanin sih, kan kita kan biasanya berdua kan sering aktifnya kan di panggung gitu ya, sering nyanyi-nyanyi solo mungkin ya kan. Nah gimana cara ngebawain aja secara santai gitu ya. Nah pas take record, nah itu kita patenin banget tuh gimana caranya kita ngebawa lagu, masih kita lagu yang santai ini, yang sangat dreamy pop, yang sangat syahdu ini, kita bawakan dengan rasa yang sangat tenang gitulah. Itu dia.
0: Kalau penyanyi itu beda ya bawaannya sama Pro 2 ya, pakai rasa semuanya itu
1: harus syahdu gitu.
0: Oke. Tapi ini rekaman di mana, Lois? Di Lampung kah atau di luar?
1: Di Lampung kah, jangan.
0: Oke.
1: Jakarta ta.
0: Ya sama tahu kan.
1: Pengen lah.
0: Oke, berarti di Lampung semua prosesnya.
2: Iya. Betul. Prosesnya semuanya di Lampung.
0: Oke, apakah nanti next-nya bakal ada musik video atau sedang direncanakan?
2: Sedang direncanakan kok.
0: Oke, berarti ditunggu aja teman Pro 2 ya.
1: Kita tunggu bisa, aja teman-teman.
0: Akses sosial media kalian ya berarti.
1: Iya, masih at masih kita di Instagram sama TikTok juga. Yes.
0: Oke, gue kan sempet ngeliat nih ya sosial medianya masih kita dan juga sosial media kalian berdua ya kan. Itu banyak banget gimmick-gimmick yang kalian lakukan. Apakah itu bentuk dari promosinya atau gimana sebenarnya?
2: Iya, itu termasuk promosi kita sih.
1: Itu bentuk promosi kita, itu strategi maksudnya.
0: Oke. Berarti emang udah direncanakan ya?
2: Sudah kak.
1: Iya, kita juga
2: direncanakan.
1: Secara matang, tulis kertas.
0: Oke. Jadi masih banyak stok-stok konten lagi yang bakal ke up ya, berarti
1: tunggu aja ya.
0: Tunggu aja gitu.
1: Tapi setiap hari,
0: yang
1: ngasih.
0: Oke. Tadi sempat dimention sama Lois ya di awal teman Pro 2 ya. Kalau lagu nya masih kita ini bakal jadi album ya nextnya ya.
2: Iya benar.
0: Oke, berarti akan ada single-single selanjutnya.
2: Benar. Iya,
1: betul.
0: Oke, boleh disepil nggak kira-kira? Nggak boleh berarti ini.
1: Iya kita apa tuh kak?
0: Oke, boleh disepil nggak kira-kira sejak dia mati sekali ini kan vibesnya sedih banget ya.
2: Iya.
0: Apakah di next lagu akan bawa lagu sedih lagi atau berubah haluan?
1: Untuk album ini mungkin yang di ini album yang satu ini mungkin
0: albumnya belum boleh dikasih tahu ya judulnya ya. belum ya jangan kepancing ya,
1: kita
0: jangan.
1: Tunggu dulu, kita tunggu kakak. Jadi satu lagu ini Since We Die itu sejak dia mati sekali ini kan udah lagunya dreamy pop nih, dan seterusnya untuk lagu ketiga apa sampai seberapa ya satu album kita bakal diisi sama genre yang seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, ya, nah untuk album kedua, ketiga, keempat, kelima itu nggak tahu.
0: Oke, ada project kan berarti ya sampai itu, album ke-20.
1: Iya, jadi dalam ya project ini kurang lebih kita nyiapin mungkin 8 lagu ya.
0: Okay.
1: Setelah ya sejak dia mati sekali ini akan merilis single-single berikutnya di

0: di sekitar bulan apa ya, Juli ya?
1: Juli.
0: Iya.
2: Bulan depan dong.
1: Iya.
2: Widih, ya, ditunggu berarti bulan depannya. Ya. Oke, oke. Berarti kita bisa bilang sejak dia mati sekali tadi sempat di-mention juga sama Mahapati, iya, genrenya dreamy
1: pop.
2: Gitu.
1: Dreamy pop.
2: Dreamy pop. Dreamy pop. Iya. Oh. Oke, okay, oke. Okay,
0: easy, okay, listening Kak kalau mudah.
2: Oke, oke, oke, oke, oke. Wow, menarik teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 dan juga kita nanti bakal challenge mereka untuk nyanyi ya, dan juga mainan games juga teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RBNR Lampung, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama masih kita, ada Lois dan Mahapati, teman Pro 2, di studio kita di Pro 2 RRI Bener Lampung. Dan spesial banget hari ini, Angga selalu mengingatkan ya, siaran ini disiarkan juga di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, serta 92,5 Pro 2 RRI Bener Lampung. Dan tentunya live juga di YouTube kita di RRI Bener Lampung. Dan juga nih teman Pro 2 ya, ini didengarkan juga bisa di aplikasi kita di RRI Digital, teman Pro 2 ya. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin siaran malam hari ini. Apalagi ada Lois dan juga Mahapati, teman Pro 2 ya, yang ada proyekan baru masih kita. Yes, ada efek-efeknya nih ya, suara Angga ya. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita. Tapi rata-rata nih ya, pertanyaannya agak aneh-aneh banget nih. Aduh. Ya. Mungkin bakal gue pilihin dua aja. Tapi rata-rata juga banyak yang minta Lois dan juga Mahapati nyanyi tipis-tipis dong. Wow. Oke, nanti ya teman Pro 2 ya. Tapi ini ada pertanyaan dari 08225890 sekian-sekian.
1: Halo.
0: Halo Kak Lois dan juga Kak.
1: Halo.
0: Mahapati. Yeah.
2: Halo.
0: Halo. Aku Cece. Aku di Kaliawi, Kak. Kak mau nanya, ini kira-kira lagunya apakah dari cerita pribadi, kata dia gitu. Tadi sempat di-mention enggak ya Lois ya?
2: Enggak.
0: Kalau Mahapati?
1: Ya udah, izin halo Cece, dari Kaliawi ya. Izin untuk lagunya relate atau enggak ya? Yes, itu ya. Menurut saya juga punya suatu kenangan yang cukup relate ya untuk lagu ini.
0: Asik.
1: Ya. Tapi bukan perasaan yang kayak gimana gitu ya kan? Ya kan bisa, maksudnya kan bisa banyak hal ya dari isi lagunya tuh kan, arti lagunya kan bisa mati dalam beberapa hal ya. Nah aku ada pokoknya cerita, adalah pokoknya yeah.
2: Ya.
0: Kalau kamu mau dengerin ceritanya nanti tungguin ya. Part 2 nya ya.
1: Part 2 dong, part 2 live di sini ya.
0: Nanti ada podcast juga kan.
1: Wih,
0: langsung kita tembak ada podcast. Nanti kamu
1: ya, ingat ya, ingat pertanyaan ya.
0: Kalau kamu dengar podcastnya bisa dengarkan di ya. YouTube kita RRI Bener Lampung ya. Nggak tunggu aja proyekan podcast ini kapan ya.
1: Siap.
0: Oke. Terus di bawahnya teman Pro 2 dari 08815121 sekian. Halo Kak, mau nanya, ini lagunya udah ada belum di sound TikTok ataupun Instagram?
2: Waduh, udah ada ya. Lagu kita udah ada di semua platform musik juga.
1: Semua platform udah ada, Kak. Semuanya. Iya, mau cari di mana aja, mau di WA pun udah bisa.
0: Oke.
1: Mau di status WA pun dipasang bisa.
0: Kamu mau buat gerakannya juga boleh ya.
1: Oke, itu berarti aransemennya baru ya?
0: Oke.
1: Kita buat dance gitu ya.
0: Oke. Kakak mau briefing apa, Kak? Langsung aja, Kak. Kita enggak apa-apa, Kak. Belak-belakan, Kak. Oke. Iya, ini ada manajernya juga teman Pro 2 ya, langsung kita datangkan ya. Nanti kata manajernya bisa buat konten dan jangan juga jangan lupa juga tag akun kalian ya.
2: Akun kita masih kita ya teman-teman.
0: Yes, gitu. Terima kasih abang ya. Oke. Banyak krunya di belakang layar ini ya teman Pro 2 ya. Tadi Angga sempat mention kalau banyak pertanyaan masuk di WhatsApp kita meminta Lois dan juga Mahapati menyanyikan nih part lagunya. Ada dari 08225890 sekian-sekian. Terus di bawahnya ada dari Karyana, ada Bila juga, dan ada beberapa lagi yang minta Kak boleh dong dinyanyiin partnya.
1: Banyak
0: berapa? Ya. Banyak ya, lumayan ya. Soalnya lebih daripada satu ya. Oke. Mungkin boleh ya Lois dan Mahapati untuk menyanyikan lagunya. Partnya aja, part tipis aja. Kalau mau lengkap kamu dengerin sendiri ya. Atau request di Pro 2, jangan manja ya. Ini nanti kalau kamu mau lengkap bayar, enggak ding, bercanda. Boleh ya? Boleh? Mau siap-siap dulu? Atau aman?
2: Aman.
0: Oke. Aba-aba dari siapa? Dari saya, enggak mungkin dong. Ini dia teman Pro 2, Lois dan juga Mahapati, masih kita dengan lagu Sejak Dia Mati Sekali. Ini dia teman Pro 2. Oke. Oke, belum dong. Nungguin ya. Nungguin ya.
1: Udah nungguin ya, Kak?
0: Nungguin ya. Oke. Sekali gitu lagi kan. Ini dia teman Pro 2 ya. Lois dan Mahapati dengan masih kita ya. Sejak dia mati sekali buat kamu semua.

0: gue sampai termenung nih ya dengan suara mereka berdua, teman pro dua ya.
1: Aduh, wow. Jangan selalu digituin, Kak.
0: Wow. Dan lagu ini teman pro dua sejak dia mati sekali bisa kamu dengarkan di semua layanan streaming ya.
2: Oke,
0: keren banget sih. Nanti abis ini kasih tau ya, rasinya bisa punya suara kayak gitu gimana ya?
1: Makan apa gitu ya? Latihannya berapa lama gitu ya?
0: Ya boleh ya, nanti tapi di balik layar aja ya.
1: Oke,
0: karena ini waktunya udah nggak memungkinkan lagi teman pro 2 untuk berlanjut teman pro 2 ya, walaupun Angga masih pingin banget nih ngobrol lebih panjang lagi gitu, tapi tidak bisa teman pro 2 ya. Mungkin terakhir buat Lois dan juga Mahapati, apa yang ingin kalian sampaikan buat pendengar kita dan juga fans kalian nih?
1: Oke, buat fans-fans ya. Oh, buat pendengarnya dulu aja.
0: Boleh.
1: Ya, buat pendengar masih kita, semoga kalian bisa suka atau relate dalam lagu kita dan bisa menikmati lagu-lagu seterusnya dari masih kita. Bisa di manapun, bisa kalau lagi ngelamun, kalau lagi denger di jalan atau gimana, bisa enjoy lah dengan lagu-lagu kita, gitu aja.
0: Oke, dari Lois?
2: Buat kalian semoga bisa support kita terus di single-single selanjutnya. Yeah. Terus jangan lupa ya pantengin media sosial kita di TikTok, di Instagram ya, masih kita. Terus aku juga mau ngajak kalian buat konten pakai lagu kita, terus tag kita di masih kita, nanti kita repost.
1: Yuk, segera yuk.
2: Yuk, bisa yuk.
0: Oke. Terima kasih buat Lois dan juga Mahapati udah ngobrol barengan sama Angga. Nanti next time main lagi ya. Tadi kita ada perjanjian mau buat podcast juga kan ya.
1: Perjanjian.
0: Ya udah teman pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah mendengarkan Angga ya, di manapun kamu berada ya. Karena siaran juga disiarkan secara berjaringan ya. Terima kasih buat teman-teman Bengkulu, teman-teman Jambi, teman-teman Sungai Liat, dan juga teman-teman Palembang serta teman-teman RRI Bandar Lampung teman pro 2 ya. Dan ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terakhir dari Angga, last you share and express wellness only with pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa, Lois dan juga Mahapati, kayaknya kita ulang ya. Angga Labesa,
2: Lois,
1: Mahapati.
0: Pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2, sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
2: Bye. Thank you
3: for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.
4: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 叩いて最後もしくはあのねねえ
1: There you go magic clip they shredded it we have fun outrageous from Bosch
2: dalam dunia sepak bola modern setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas tegas dan dapat dipahami oleh semua pihak namun siapa sangka sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Sonder Vertigo,
1: Arya Sarawak,
2: dan senjata ya
0: di Zero Limit.
1: Dan tentunya besok kita bakal nemenin kalian di malam, di Sabtu malam Minggu ini ya, tentang nongkrong ya
2: di
1: kalian
2: Zero
1: ya.
2: Limit kan maksudnya.
1: Iya betul banget.

0: Ya itu teman Pro 2, kita bakal seru-seruan ya Sabtu malam Minggu ini.
1: Dan malam ini kita bakal ngobrolin fenomena yang kayaknya relate banget gak sih sama anak muda zaman sekarang.
2: Bener, apalagi Feli kayaknya.
1: Oh enggak. Iya.
3: Oke, di pertama, di segmen pertama nih kita bakal ngebahas open tabs malam ini. Dan kita bakal bahas soal kebiasaan Gen Z yang bilang main bentar tapi pulangnya malah tengah malam.
2: Tuh kan,
3: Feli banget. Siapa nih?
1: Daru, jangan dibuka Daru.
2: Oke, selanjutnya kalau problem masih di open tabs, kita juga bakal seru-seruan bareng sambil main games ya. Gamesnya itu adalah yes or no. Jadi buat nyari tahu nih siapa yang termasuk tim sadar waktu dan siapa yang selalu bilang 5 menit lagi kita bakal pulang.
3: Kayaknya Arya deh nih.
2: Arya ini tim sebat but, teman-teman.
3: Apa tuh sebat?
2: Sebatang but? Cabut.
3: Oh, sebatang cabut.
1: Dan yang terakhir ada apa nih ya?
0: Ada di listener check in. Kita bakal cerita paling relate dari teman Pro 2 soal pengalaman nongkrong yang awalnya cuma sebentar tapi ujung-ujungnya lupa waktu nih, Fel.
1: Aduh, siapa tuh lupa waktu?
3: Siapa nih?
2: Ya udah gua aja lah.
1: Pasrah ya. Itu bakal kita bahas ya di Zero Limits malam ini. Only on Zero Limits.
4: Feel the beat, chase the night.
1: Zero Limits. Agak ngeri ya, yang gitu langsung ya dia.
2: Gak ada limitnya gitu ya.
1: Jadi gimana teman-teman? Kayaknya gue ini pertama kali gue sama Arya.
0: Iya betul.
3: Dan... tapi ini juga pertama kali aku sama Arya kak.
1: Oh, berarti Arya hari ini dispesialkan. Iya.
3: Arya deh. First meet
1: sama Arya nih kita teman-teman.
0: Sama Bang Daru juga, Bang Daru juga.
2: Abang Jago.
1: Tapi emang belakang kita rame ya. Belakang kita berempat terus ya teman-teman berdua.
2: Dan ini juga jadi kali pertama gua transisi. Dulu kan WhatsApp ya.
1: Iya.
2: Sekarang jadi Zero Limit dan jadi satu sesuatu yang baru gitu juga buat gua.
3: Suasana baru.
1: Udah berempat dan emang kita yang seru-seruan yang seru gitu.
3: Apalagi malam ini bahasa Gen Z kan.
1: Kita banget.
2: Dan yang paling sangat kita cintai yaitu main.
1: Nongkrong nih. Apalagi yang kalau bilang ke orang rumah, aku main bentar ya.
3: Duh, siapa nih?
1: Gak tau ya pulangnya tengah malam. Bentar banget tuh mainnya dari
0: jam 4 subuh gak? Jam 4 subuh
1: itu? Subuh ya subuh. Itu kayak bukan seharian, itu udah semalam ada ganti hari.
2: Tapi tanpa kita sadarin juga teman Pro 2 ya. Kalau lama-lama nongkrong tuh juga gak baik juga buat kesehatan kita.
0: Betul.
2: Karena kalau kita nongkrong sampai tengah malam nanti jadi waktu istirahat kita berkurang gitu ya kan. Jadi pasti nanti bakal ngaruh juga ke kesehatan tubuh kita.
0: Tapi di sisi lain nih Daru, ya terlalu lama nongkrong juga kadang bikin waktu kadang kita juga butuh sosial juga. Gimana nih?
3: Jadi kalau malam-malam nambah teman gitu ya,
1: sosialisasi. Tapi kenapa nama teman itu malam-malam? Kenapa enggak pagi-pagi?
3: Nah, kenapa enggak siang hari? Kenapa harus malam?
0: Karena laki-laki itu butuh ya capeknya kan di siang tuh.
1: Okay. Malam itu. Jadi perempuan capeknya enggak di siang.
3: Jadi perempuan capeknya di malam.
1: Jadi kayak berbeda ya gitu.
2: Jadi teman Pro 2 nih gue juga mau ngingetin lagi buat kalian semua yang mau seru-seruan bareng kita di Zero Limits ya. Kalian bisa DM kita, WhatsApp kita, di Instagram kita juga. Jadi teman Pro 2 yang mungkin relate juga sama topik kita pada malam hari ini. Langsung aja WhatsApp kita di 081 79 925 925 atau di Instagram kita @pro2bdl. Kita tunggu sampai jam 10.

0: Cawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kita berdua balik.
1: Ya, kita berdua masih bareng, kita berempat ya. Masih bareng Fe.
0: Nah, kok gede banget?
1: Kalau bingung gitu sih, Dar. Ya, super bro masih bareng. Kita berempat ada Feli, Daru, Arya, sama Senja nih, teman Pro 2. Yeah,
0: yes. Dan kita masih di Zero Limit, teman Pro 2. Jadi kita mau ngingetin lagi. Hari kita bahas siapa nih?
1: Siapa tuh, Dar?
0: Siapa yang teman Pro 2 yang suka gak inget waktu? Maksudnya gak inget waktu dan lupa kalau udah tengah malam kalau lagi nongkrong gitu. Dan
1: emang itu kayak
0: pulang.
1: Masalah tiap orang kalau nongkrong gak sih?
0: Itu jadi apa ya? Karena kalau udah apalagi sama bestie-bestie nih ya kan, nongkrong tuh jadi kita lupa waktu. Gitu.
1: Lupa waktu. Tapi nih Senja, lo kalau misalkan nongkrong, lo bisa sampai jam berapa?
0: Apakah Senja kalau nongkrong cuma nyampe Senja doang?
2: Iya. Sampai malam ya, kalau sampai malam. Mainnya dari pagi tapi dari subuh.
0: Kok agak liar ya Senja ya? Kamu udah pulang-pulang.
1: Gue gak tau
0: seliar
1: itu, kalau gimana Senja ya?
2: Maaf ya mam. Kalau gue sendiri biasanya pulang itu jam 10 tuh udah pulang. Karena kos gue kan ditutup jam 11.
1: Oh, anak
2: kos.
0: Jam 1 siang
2: subuh,
0: besoknya.
2: Subuh kayaknya nih ya. Kalau Arya sendiri gimana nih?
3: Gue sendiri sih tergantung info sih. Info kalau mau jam berapapun gas.
1: Wow. Berarti kalau 3 malam diajak temen lo sahur bareng ya?
0: Tapi lo bukan anggota gangster kan?
3: Enggak, aku kan.

0: Amannya Jaya.
1: Alhamdulillah. Kita lagi siaran, makanya aman. Kita
2: kan
1: harus tahu.
2: Jadi tahu. Tapi nih kalau gue lagi nongkrong, biasanya banyak banget alasan untuk kita itu lama pulangnya, sampai malam gitu, sampai tengah malam gitu.
1: Iya lagi.
2: Guys, balik yuk. Bentar lagi gitu.
1: Bentar lagi apa geser?
2: 5 menit gitu. 5 menit
1: atau 5 jam nih?
2: Cabut yuk gitu. Kadang nyokap gue udah nungguin nih. Bentar, sebat but. Itu dia yang sering didengar tuh sekarang, sebatang cabut.
0: Betul. Nah,
2: gitu.
0: Tapi
2: terus
0: kenyataannya emang enggak
2: sebenarnya. Kenyataannya enggak, teman Pro 2 gitu. Udah 5 menit nih lewat. 10 menit lewat. Sampai tengah malam.
1: Tapi kan gini kita ngomonginnya negatif terus nih, Dan. Tengah malam terus
3: positifnya deh.
1: Tapi nih,
2: bener.
1: Sisi positifnya nih, menurut gue nongkrong itu bisa kayak mempererat pertemanan lo gitu.
2: Wah,
1: ya sih? Jadi lo kayak lebih banyak lo cerita sama temen lo.
2: Yes.
3: Ya, deep kan? Talk gak sih?
1: Deep talk bisa.
2: Nah, gitu. Dan fun fact-nya kalau biasanya cowok-cowok udah lagi nongkrong tuh ya, itu ada segmen-segmennya juga.
3: Aduh.
0: Oh, iya, betul.
1: Iya,
2: siaran. Jadi di jam pertama lo nongkrong itu kayak ya udah ngebahas keseharian lo aja padahal. Terus kalau udah makin malam ada yang bahas nabi-nabi. Ada yang bahas masa depan, ada yang bahas kuliah.
1: Makin random.
3: Betul. Tapi biasanya kalau makin malam makin random, kadang makin deep juga tahu.
2: Iya.
3: Benar-benar sampai hati gitu.
0: Benar-benar.
1: Ada juga gitu nih ya.
0: Kayak gitu juga sih, tapi lebih tepatnya tahu jam. Tapi ya tahu sendiri ibu.
1: Oh iya. Anak kos beda. Kalau senja jam 1 digasin.
3: Iya. Jam 1 digasin nggak bisa pulang. Tidur
1: udah
3: di mana nih?
1: Kosnya. Yeah. Yeah. Ya, tapi teman-teman ya, pertanyaannya nih ya, kalau menurut gue sih nongkrong itu tuh sebenarnya emang kebutuhan sosial. Apa sebenarnya tuh cuma takut ketinggalan momen gitu? Kan kayak ada tuh nongkrong tuh yang FOMO doang gitu, kayak kalau misalkan gue nggak ikut nanti gue ketinggalan berita. Iya nggak sih?
3: Iya, pernah
1: nggak mikir kayak
2: gitu? Bener. Kalau gue pribadi sih ya, karena gue orangnya bosenan, jadi kalau ada teman ngajak nongkrong tuh ya udah gas aja gitu. Itu satu. Yang kedua, dan yang kedua gue emang suka banget, gak tau kenapa gue suka menghabiskan waktu bersama teman-teman gue gitu, apalagi di sela-sela kesibukan kita kan. Jadi obat rasa capek juga sih, walaupun ya ternyata gue jadi nambah capek.
3: Iya sih, tapi kan kadang kan kalau nongkrong itu nggak nambah capek, tapi biasanya nambah energi gitu nggak sih buat beberapa orang.
1: Gitu, ya kayaknya
3: kan?
1: Buat lu yang energi nggak habis
3: aja. Buat tim extrovert.
1: Beda-beda sih ya. Kalau gue adalah tipe yang capek kalau nongkrong.
0: Introvert berarti.
1: Iya.
3: Lebih baik di rumah berarti.
1: Iya benar. Tapi gue juga suka nongkrong kok teman-teman.
3: Sampai jam berapa nih?
1: Jam 9
2: menit. Abis sisa pulang kok. Kalau Feli mah
3: gak abis marip. Abis marip gak sih?
2: Nah, Tomo Pro 2, jadi kalau menurut kalian semua gimana nih, ya kan? Tadi kita udah spill juga kalau misalnya nongkrong itu ada baik ada buruknya. Tapi kalau menurut kalian semua nih gimana banget nih, ya kan? Jadi kita sekarang mau masuk ke pertanyaan.
0: Yes,
2: ya
0: or no.
1: Yes or no.
2: Apa artinya?
1: Yes or no.
2: Benar.
1: Gitu. Nah, apa nih ya?
0: Yes or no ini pertanyaan-pertanyaan yang sekitar nongkrong aja sih. Lebih tepatnya nanti kita kasih pertanyaan sama Pro 2 di Instastory nih.
1: Jadi bisa polling di situ.
0: Betul banget.
1: Emang pertanyaan kayak mana sih?
0: Nah, pertama itu ada pernah izin main sebentar tapi pulangnya lewat tengah malam enggak sih? Yes atau no?
1: Kalau untuk Darul, yes.
2: Kalau kenapa jadi gue sih?
1: Menurut gue kayak lu yang paling memungkinkan gitu, Dar.
3: Yang enak diserang ya, kayak.
0: Sampai dikunciin tengah malam ya.
1: Ketahuan.
2: Tapi gue pernah tau kayak gitu. Gue sampai tidur di luar tau.
3: Serius?
1: Curhat.
2: Maaf ya, Mak.
1: Ya, sebenernya selain itu juga pernah gak sih lo dimarahin karena terlalu lama nongkrong nih?
3: Ini yang tadi dikunciin pintu ya.
2: Dan ini pertanyaan yang mungkin kayaknya relate sih sama gue ya kan.
1: Emang Daru banget kan hari
3: ini.
2: Tim yang kalau ngobrol suka lupa waktu. Yes or no?
1: Yes.
2: Kalau gue sih yes
3: ini.
0: Yes. Benar banget.
2: Kita tuh mau Pro 2 ya.
0: Udah nyaman.
1: Apalagi isinya?
3: Yang terakhir itu ada pernah bilang habis ini pulang lebih dari 3 kali tapi gak pulang-pulang. Yes or no?
1: Dari 3 kali.
2: Kayaknya kalau udah lebih dari 3 kali dapat piring cantik deh.
0: Dan terakhir nih, ada nongkrong bisa jadi cara healing versi kalian enggak nih?
3: Yes sih.
2: Tengah-tengah video bisa gak sih?
1: Yes sama no? Kayak jawaban aman jadinya. Ya, teman-teman sekarang kita pro 2 gak sih yang kasih tahu ke kita lo tuh tipe yang gimana sih gitu. Bisa langsung aja ke WhatsApp kita di mana sih ya?
3: 08179925925 atau Instagram kita
2: di @pro2rbdl.
1: Kita tunggu sampai jam 10 malam ini.

0: time for Flash Info.
1: Berdua Flash Info kali ini datang dari dunia hiburan internasional, yaitu grup K-pop BTS kembali mencetak prestasi global lewat single terbaru mereka berjudul Come Over. Lagu yang dirilis secara digital pada 12 Juni 2026 ini berhasil menduduki peringkat pertama tanggal baru. Tanggal lagu iTunes Top Songs di 79 wilayah dunia, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Prancis. Pencapaian ini tuh menunjukkan kalau antusiasme besar penggemar terhadap karya terbaru BTS yang dirilis dalam rangka perayaan debut ke-13 mereka melalui Festa 2026. Tak hanya itu, album Arirang juga masih bertahan di puncak tangga album global Spotify selama 2 pekan berturut-turut. Prestasi ini semakin menegaskan pengaruh BTS sebagai salah satu grup musik terbesar di dunia saat ini. Demikian Flash Info dari Senjata ya. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau bisa unduh aplikasi RRI Digital di Apple Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Yo, masih 9,5 produk dari Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman berdua masih bareng Feli.
2: Senja.
0: Suanda Dukatiko.
1: Apa? Berdua doang nih.
2: Oh, Senja.
1: Ya,
2: ada
1: Arya juga, teman berdua. Berempat nih kita emang lemi nih ya, teman berdua ya.
2: Berempat lagi.
0: Yes. Dan kita masih di Zero Limits.
1: Ih, seru deh Zero Limits. Gue suka deh sini. Aku gak seneng gitu.
0: Dan tadi apa tuh? Dan sekarang yes. Kita tahu pro 2, tadi kan kita udah ngelempar pertanyaan ya.
2: Benar
1: banget. Aduh, kenal gue nih. Gimana nih?
0: Jangan nanti benjol.
1: Ngelempar apa sih Dara?
0: Kita sudah melempar pertanyaan ke tahu pro 2 semua yang mungkin juga relate juga ya sama kalian semua.
3: Betul.
1: Apalagi
3: banget
1: para Daru. Gen Z ini nih.
0: Kau muda ini ya. Dan sudah beberapa ada yang masuk ke kita juga.
1: Wow. Ya tadi kita juga udah ngomongin kebiasaan nongkrong kan yang emang kalau dari kita
0: jadi habit
1: kan?
0: Kita ya.
2: Setiap orang benar. Ini beda.
1: Dan emang ya ada yang buat recharge energi gitu, ada yang emang untuk quality time, ada yang sebenarnya pengen cepat pulang tapi FOMO aja.
0: Benar. Dan ada juga yang cuma
1: gitu, tahu, gue pengen pulang tapi kayak aduh nanti gue ketinggalan.
0: Ketinggalan info ya, kayak
1: info apa gitu, info yang gong.
0: Terus kayak takutnya nanti besok karena kita nggak ngikut hari ini, besok jadi kita ketinggalan.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya benar.
0: Dan kita harus ngejar itu. Betul.
1: Dan ternyata teman-teman berdua udah ada yang masuk ke WhatsApp kita nih. Dari mana nih ya?
3: Dari 0891 dan sekian.
1: Oke, apa tuh ya?
3: Dari Kak Dinda ini. Halo Kak, aku tuh pernah izin ke rumah bilang mau ngerjain tugas kelompok nih.
0: Mm-mm.
3: Padahal sebenarnya sekalian nongkrong sama teman-teman. Awalnya memang beneran buka laptop dan bahas tugas. Tapi lama-lama obrolannya melebar, mulai dari bahas dosen, gosip sampai soal gebetan nih. Wah, agak gimana ya? Berawal dari tugas sampai gebetan segala macem. Asik juga. Nah lanjut, di tengah nongkrong itu teman-temanku tiba-tiba ngajak nih main games lah. Yang salah satunya itu harus jujur dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan.
0: Mm-mm.
3: Nah masalahnya
1: apa tuh?
3: Dia kalah nih.
0: Masalahnya dong kalau lo kalah. Jangan jadi manusia yang kalahan terus dong, Dinda.
1: Soalnya kita pemenang.
3: Okay. Boleh.
1: Terus gimana?
3: Akhirnya dia tuh cuma bercandaan biasa mungkin ya. Tapi karena udah janji harus jujur. Akhirnya dia nyebut salah satu nama di tongkrongan itu.
1: Wow.
3: Seketika suasana jadi hening nih. Gara-gara dia harus jujur perasaan dia gitu.
0: Oh ini kayak truth on order gitu nggak sih?
1: Iya. Di sini lo paling suka sama siapa?
0: Betul. Di sini siapa yang masa kecilnya pernah pipis di celana?
1: Kita semua
3: nggak sih? Semua benar.
1: Tapi lo seakan-akan lo nggak pernah deh.
3: Benar.
0: Terus di sini siapa yang udah pernah minta duit buat beli buku SKS? Taunya buat nongkrong sama teman-teman di kantin. Ayo.
1: Enggak gitu sih Dara. Itu udah. Kita enggak ya.
3: Tapi enggak salah lagi. Gua doang nih. Gua doang.
1: Sama Arya ini yang mencurigakan menurut gua ya.
2: Iya.
0: Kalau menurut gua ini gamesnya cukup seru juga sih. Daripada lo cuma main, karena kan sekarang kita habitnya itu ya, salah satunya kalau nongkrong tuh ngabisin waktu dengan main game di handphone kan. Dan gua adalah salah satu orang yang paling anti banget main game di handphone.
1: Oh, gitu. Jadi akhirnya kayak main
0: gamenya
1: bareng.
0: Main gamenya kayak gini-gini yang seru-seru nih.
1: Tapi ada nih orang yang kalau nongkrong, kan kita nongkrong biar kita gak main HP ya.
2: Iya.
1: Gak tau ya pas nongkrong mainnya Mobile Legend.
2: Ada, emang ada. Ada. Kebanyakan.
0: Tapi gue pribadi gue adalah salah satu orang yang ngedobrak itu sih.
1: Ngedobraknya gimana?
0: Ngedobraknya itu dengan kayak ya kalau lu mau nongkrong ya lu jangan main games gitu.
3: Oh,
0: iya
3: bener banget. Tuh,
2: tapi kalau main
3: HP
2: games
3: aja
2: juga boleh. Tapi mainnya yang truth order ini.
0: Yes,
2: biar lebih berasa pertemanannya.
0: Atau biasanya kan ada games yang kayak Ludo. Terus ada kartu yang di games di handphone kan seru tuh.
1: Bener, dan catur. Di device, tapi kita mainnya
0: barengan.
2: Barengan.
0: Iya, betul banget. Juga game itu.
1: Bener. Tapi game apa sih yang paling lo suka kalau di nongkrong?
0: Kalau gua sih, karena gua laki ya.
3: Gaple.
0: Bukan ya. Itu tongkrongan lo di Posisinya
1: bapak lo kan? Gue main kartu remi soalnya. Kalau remi?
0: Enggak, kalau gue sukanya lebih ke itu sih, kayak truth or dare gitu. Lebih ke kayak
1: menantang ya jadi.
0: Kayak apa ya bahasanya, kayak ngeceng-cengin kawan aja gitu. Kayak misalnya kawan gue nih ada yang lagi deket sama cewek gitu. Okay. Terus dia cerita, nah gue di bagian, gue adalah tim yang suka manas-manasin.
1: Gitu. Emang kompor meledak kalau yang
0: gitu. Kalau gue pribadi yang kayak gitu.
3: Ayo gas gitu.
0: Tapi ya di sisi lain mungkin ada games kita pribadi cowok yang mungkin gak bisa di.
1: Teman-teman
0: cowok juga tahu ya.
3: Betul banget.
1: Tapi
3: enggak
1: tahu, makasih.
0: Kalau kalian nih kaum Hawa gimana nih? Kalian kalau nongkrong itu
2: gue lebih sukanya main Uno, kartu Uno. Iya kan? Lebih suka main kartu Uno. Terus nih kalau misalnya siapa nih yang terakhir kalah nanti dicoretin bedak, kayak gitu lebih sukanya.
3: Kalau kita mah harus dijepit jemuran gitu.
1: Pengalaman
3: lo ya. Jaga malam kayak sekarang. Jaga bumi sampai subuh.
2: Tapi Daru tadi kan bilang kalau misalnya lebih suka truth or dare nih. Nah kalau misalnya lagi dapet dare nih, kan itu tantangan tuh. Kadang merasa kayak tertantang gitu. Karena biasanya tantangan tuh disuruh kenalan nih sama orang baru. Kalau nggak disuruh minta nomornya, nah, itu gimana?
0: Kalau gua sih, kalau tantangan-tantangan kayak gitu ya udah biasa ya kalau di tongkrongan gua.
2: Biasa.
0: Itu kalau kita tuh kadang yang out of the box aja gitu. Jadi ya udah celutukan dari satu orang gitu misalnya. Kita lagi nongkrong di coffee shop gitu ya. Yang lebih di luar itu kayak kalau kayak minta nomor Instagram, nomor WhatsApp atau akun Instagram cowok cewek gitu kan udah biasa ya. Ini kayak yang kita bertingkah konyol di depan orang umum gitu, ngerti enggak?
3: Iya benar banget. Iya lagi
0: kayak day one jadi orang gila gitu. Nah, itu tuh yang kayak sering dilakukan di tongkrongan gua. Maksudnya kayak buka baju depan umum ya mungkin ini ya gitu. Tapi masih batas wajar. Bener gitu ya, enggak mencelakakan orang dan yang enggak vulgar banget gitu sih.
3: Betul banget.
0: Lebih ke yang kayak gitu-gitu tuh.
1: Ya kalau gitu.
0: Kalau cewek kan mungkin kayak kejujurannya lagi dekat sama siapa nih gitu kan.
1: Soal tahu banget. Udah tahu.
0: Tapi benar enggak sih? Benar enggak sih biasa kayak gitu enggak sih?
1: Bener. Kalau gua tentang percintaan, kita tuh kan suka curhat-curhat sama ya enggak sih kalau gua gitu loh gimana?
2: Iya sama aja karena emang cewek itu rata-rata kan sukanya deep talk tentang percintaan gitu kan.
1: Gitu. Ya, teman berdua yang masih mau ngasih ceritanya nih ya tentang gimana sih pengalaman lo nih kalau misalkan lo nongkrong tapi enggak tahu ya nanti itu sebenarnya ngapain sih gitu.
3: Dan jangan lupa ya di Instastory kita itu isi ya yang kita kasih pertanyaan itu.
0: Karena nanti bakalan kita bahas juga sama Pro 2 gitu.
1: Yes, bisa cek langsung di Instastory kita di @pro2bdl
0: atau di Instagram
1: atau di WhatsApp kita
0: 0081792925 sama Pro 2. Keep on tuning, tetap di Pro 2 adalah teman terbaik.

0: kan Gen Z gak sih?
1: Iya bener banget. Iya, kan?
0: Sih, kayak sama Nike Kila.
1: Hip gitu kan.
0: Iya.
2: Dengan celana melorotnya itu.
0: Oke. Okay.
1: Bener sih kalau yang itu. Tapi bukan cuma tensi loh yang melorot, kayak lagi tren ya melorot ya.
2: Iya, iya kayak rupiah kayaknya.
1: aduh.
3: Tapi kan aduh. Tapi kan gue pakai dolar, sorry ya.
4: Oh, kita dolar. Orang desa soalnya.
1: Maaf, gue masih pakai rupiah.
3: Gue orang kota. Orang kota yang sering keluar negeri.
1: Oh. Sorry. Besok gue pengen pakai yen sih besok.
3: Kebetulan gue. Besok kayaknya gue mau ke Amerika deh. Tapi sebenarnya gue ke Italia dulu.
4: Kenapa ya?
3: Main Monopoly.
4: Oh.
0: kirain gue mau sepedahan doang, Kak.
2: Udah gue duga, udah gue duga.
3: Itu salah satu yang bisa kita lakuin kalau untuk ngabisin waktu kalau lagi nongkrong gak sih?
0: Oh,
3: yeah. Ya main Monopoly.
1: Bener sih, board game ya, board game.
2: Oh, gitu. Betul banget.
0: Tapi Monopoly itu udah lama banget gak sih, Kak?
2: Iya.
1: Tapi dulu, tetap seru lah menurut gue.
0: Iya sih.
4: Tapi kalian punya pernah pengalaman gak sih main Monopoly kan bareng-bareng? Nah, dari pengalaman orang kan main Monopoly itu pernah dicurangin enggak sama kawan-kawan?
2: Sering dong.
0: Iya lagi.
3: Gua adalah salah satu orang yang sering dicolongin duit gua.
4: Atau dipenjarain.
3: Nah, itu salah satunya. Apa karena muka gua yang kriminal ini?
1: Dan maksud gua, kayak jangan terlalu belak-belakan karena gua kita semua tahu lo kriminal. Nah, gua ikutan tahu, jangan kita aja yang tahu.
4: Enggak dong, bercanda ya teman Pro 2.
1: Gue takut sama berdua percaya.
0: Tapi main Monopoly ini kalau misalnya kita bawa nih ke nongkrong-nongkrong sekarang, kira-kira masih ini gak sih, masih asik gitu gak sih?
3: Menurut gue masih relevan sih ya, karena kalau games itu pasti walaupun ada masanya, tapi pasti ada penggemarnya gitu. Sama kayak sama halnya kayak barang-barang atau apapun itulah ya. Pasti mungkin yang menurut lo lo
1: udah pikir ketinggalan zaman bener. Gitu.
3: Tapi masih ada aja gitu. Contoh kayak ada beberapa teman gua yang mereka tuh nongkrong tuh kayak ngabisin waktunya kayak yang kalian tau gak sih permainan-permainan yang dirakit kayak puzzle gitu terus jadi bukan kayak Lego tapi kayak dia nanti jadi tokoh mainan terus jadi mobil kayak gitu-gitu.
2: Oh.
0: Lego kan? Apa?
3: Bukan.
4: Yang batang-batang itu bukan yang dicabut.
3: Terus dia kayak yang dirakit-rakit gitu. Terus nanti dia jadi karakter kayak yang robot, ada yang bisa jadi mobil gitu.
2: Oh.
3: Gue enggak tahu namanya apa tapi itu seru sih.
1: Itu kayak gue pernah main pas TK. Iya enggak sih?
3: Kalau kita dulu kayak
0: ini.
4: Aku lupa inget sih.
3: Mainan pasang gitu. Ngerti gak?
1: Oh iya, gue tau.
3: BPBP-an.
4: Oh, BPBP-an. Tau.
3: Cuma kalau BPBP-an kan kayak kertas. Kalau ini tuh kayak bahannya plastik gitu.
1: Iya, gue tahu tuh.
3: Terus dia nanti jadi karakter gitu.
0: Aduh, lama banget ya TK.
1: Lama banget makanya.
4: Mungkin lagi neck down itu yang kayak slime itu sih apa ya?
1: Oh iya, slime.
4: Slime sama apa lagi satunya itu?
1: Squishy.
4: Iya, squishy. Ya. Itu rada mahal ya.
0: Tapi itu kayaknya gak relevan gak sih kalau dibawa nongkrong? Emang ada ya sekarang, Gen Z sekarang nongkrong sambil mainin slime,
4: enggak, squishy? Enggak, kenapa? Ada.
0: Oh, ada. Oh, ada.
1: Gimana?
0: Soalnya kalau baik gak pernah bawa itu kan?
1: Ada yang marah.
4: Ada sosok, ya. Ada sosok giat, ada sosok mesiga.
0: Iya, ternyata
4: bukan
0: dia di sini.
1: Gen alpha main slime apa buat slime malah pas nongkrong.
3: Tapi kalau menurut gue sih ya game-game sih yang kayak gitu tuh harus dipertahanin sih daripada ya balik lagi karena gue pribadi gue nggak suka yang games di handphone kan.
4: Betul.
3: Karena selain lo jadi orang yang toxic gitu kan, lo buang-buang waktu juga gitu. Cuma kan kalau misalnya kita main games yang buat kita tuh mikir atau kita tuh kayak contoh slime nih ya, kita kan bisa bentuk itu jadi sesuatu hal yang apapun itulah bentuknya gitu.
4: Yeah.
3: Jadi kita kayak punya kreativitas di situ.
1: Yes, jadi kayak nongkrong gak cuma nongkrong gitu, bener. Tapi juga kita ngelatih kreativitas kita.
4: Melatih otak berarti ya, sambil melatih otak.
3: Nih, misalnya nih lo nongkrong, tapi ya lo harus targetin juga gitu. Misalnya lo nongkrong main games, tapi lo juga harus punya target. Dengan lo main games itu, gue ikut kejuaraan kecamatan dulu nih. Gue ikut kejuaraan daerah dulu nih gitu kan. Jadi prestasi juga ujung-ujungnya gitu.
4: Betul,
3: walaupun
4: banget.
3: Ada sisi negatif dan positif.
1: Tapi emang hidup lo tuh harus ada positifnya banget ya, Dar.
4: Bener. Biar
1: negatifnya
4: mah.
1: Mau ikutan lo.
3: Nah itu.
1: Contoh.
4: Nah contoh.
1: Contoh.
0: Slime.
1: daripada kita nongkrong terus kehabisan topiknya. Kata gue emang mending kita main game-game aja sih. Bener. Karena abis main game pasti ada lagi topik yang baru.
3: Betul banget.
1: Makin gak pulang tuh.
0: Iya, makin tengah malam ke subuh tuh kayaknya gak pulang. Malam tuh.
3: Dan kalian relate juga gak sih kalau nongkrong itu kayak lu main sama temen di rumah nih. Main di rumah tongkrongannya kayak gini, terus main di kampus tongkrongannya kayak gini. Dan beda, itu pasti ada hal yang berbeda kan di antara dua tongkrongan itu.
4: Betul banget, betul banget. Beda sifat, beda circle,
3: beda sifat, terus beda cara pembawaan diri kita di situ ya kan. Jadi harus pinter-pinter tuh kita menyesuaikan di situ.
4: Betul ya, banget.
3: Apalagi dengan kita yang hobi nongkrong kan.
1: Iya. Nah, jadi benar. Beda circle, beda kepribadian.
3: Yes.
0: Beda pembahasan juga biasanya. Oh,
3: iya.
1: Ya, kalau menurut teman berdua gimana? Bisa langsung aja cerita ke kita karena bakal kita bacain ya.
3: Betul banget.
1: Bisa langsung kemana ya?
4: Di WhatsApp kita 0817992525 atau di Instagram kita
0: di @pro2bdl.
3: Kita tunggu sampai jam 10 malam ini.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: KKK.
1: Ya, temu berdua balik lagi bersama gue Senja dan
2: ada Feli.
3: Ya, masih barengan Justin Bieber juga.
4: Bintang tamu, bintang tamu.
1: Jauh-jauh datang.
2: Siapa lagi? Kita berempat nih, masih bertiga
4: dan ini. Dan Afgan di sini.
1: Oh, Afgan.

0: satunya main permainan yang tadi sisi baiknya ya. Sisi baiknya. Nah, mungkin kita bakal bahas sisi buruknya itu gimana nih? Mungkin dari pendapat Daru sendiri itu gimana? Dari sisi
1: negatif
0: buruk
1: nongkrong.
2: Negatif sisi nongkrong. Negatif dari nongkrong. Okay. Banyak banget sih. Kalau menurut gue pribadi banyak banget sisi negatif kalau kita bicara dari sudut pandang negatif pasti banyak.
1: Iya, dompetnya jadi tipis ya.
2: Yang pertama boros. Yang kedua lo buang waktu untuk ngurangin waktu istirahat lo.
0: Betul.
2: Ya kan. Yang ketiga lo jadi ngelawan sama orang tua lo.
0: Iya lagi bener banget.
2: Paling pucuk banget nih.
0: Bener banget.
2: Pulang nggak? Kalau nggak pulang mama yang kesana.
0: Nanti gue begal nanti.
1: Atau gue acak-acak. Pernah gak sih lo lagi nongkrong tuh lo disamperin orang tua lo?
2: Gue pernah lagi.
1: Lo pernah?
2: Gue pernah. Wah. Tapi itu waktu zaman SMP ya.
1: Oh, kirain udah gede juga tetap kak?
2: Enggak. Kalau sekarang kan apalagi gue sekarang udah belajar mandiri ya. Maksudnya gue sudah mulai
0: hidup ya, mandi sendiri.
2: Oh enggak ya, bukan deh. Makan sendiri. Gak gitu dong. Maksudnya kayak gue kan sekarang udah tinggal sendiri di kosan gue nih gitu ya. Apalagi gue juga punya kesibukan kerja. Jadi makin kesini makin ketua tuh nyokap gue tuh kayak yang ya lo udah punya tanggung jawab penuh dengan diri lo sendiri.
0: Betul gitu. Banget. Iya
2: sih, positif dan negatif itu nyokap cuma bisa ngingetin. Dan yang menentukan hidup lo bakal lo bawa ke arah yang negatif atau positif itu lo sendiri gitu.
0: Betul banget. Dari situ kita tuh tahu mana yang benar, mana yang salah gitu.
2: Benar.
0: Tapi dari kultum Daru yang disampaikan mungkin teman Pro 2 tahu ya gimana caranya itu kita apa namanya memilah yang baik dan buruk dari Senja atau dari Feli nih gimana
1: apa
0: tuh?
1: Nih buruknya nongkrong.
0: Buruknya nongkrong.
2: Dari ciwi-ciwi ya.
1: Oke, dari Senja. Kalau dari gue sih dompet tipis sih ya, beneran ya, deh.
3: Bener.
1: Karena kan nih cewek kan suka banget makan kan, iya enggak? Kayak kalau misal nongkrong nih, ih pengen beli ini, pengen beli itu, kayak lapar mata, dibelilah semua.
3: Dan selain nih. Itu sebenarnya kita udah habis buat skincare.
2: Tapi nggak tahu kenapa ya, ini menurut gue pribadi dari gue zaman SD. Kalau dilihat dari cewek-cewek itu kadang jajannya sama nih. Si gua 5.000. Si Feli 5.000, Senja 5.000. Tapi porsi jajan cewek sama cowok itu kan sama nih. Dan mereka tuh pasti banyak, kelihatannya banyak jajannya, tapi duitnya enggak habis-habis.
0: Nih, mungkin gua bisa gua jelasin sendiri ya. Karena dia orang itu makannya itu sedikit-sedikit daripada kita.
2: Dari situ
0: kan dia orang itu ngumpulin dulu, baru dia orang makan. Kalau kita kan sambil makan sambil nungguin makan nih. Mungkin kayak gitu ya. Atau enggak?
1: Gimana tuh?
2: Enggak, ini konteksnya. Konteksnya dari porsi uang jajan yang kita punya dengan perempuan itu kan enggak jauh beda. Cuma kenapa si cewek ini kok kayak jajan terus tapi duitnya enggak habis-habis gitu.
0: Mungkin di
2: bahkan gua nih ya, gua pribadi, gua kan kayak uang jajan tuh 10.000 harus sampai pulang nih. Bahkan belum sampai pulang duit gua udah habis.
1: Iya lagi betul. Karena ya kalau gue sendiri
2: gak tau aja gitu guys flow-nya kemana.
1: Kalau gue sendiri kenapa duitnya gak habis-habis, kita nih yang cewek nih biasanya kalau beli jajan itu makannya hemat. Nah kan gak bisa kalau cowok nih makan jajan nih kayak sekali suap tuh sampai sendoknya penuh banget kan. Kalau cewek-cewek tuh enggak, kadang cimit-cimit. Jadi jajannya gak habis-habis. Jadi yang cowok itu cowok udah beli jajan lagi, kita belum beli lagi.
3: Makanya kita makanya, masih ada
2: makanannya. Kalian tuh kan trik-trik. Kalian kayak saving money gitu. Kayak tabung gitu gak sih?
1: Bahkan gini ya,
3: salah satunya saving money.
1: Iya.
3: Salah duanya ya kita emang makannya lama.
1: Makannya lama. Terus kalau enggak ini lambungnya kecil kan. Dibawa pulang tuh kalau enggak habis. Makanya
3: dia suka gitu lagi.
1: Iya kan? Enggak
3: habis bawa pulang.
1: Sayang
3: mubazir enggak sih?
2: Itu jadi ternyata selama ini itulah alasannya kenapa cewek tuh kelihatannya jajannya banyak ya. Padahal emang makannya aja yang lama ya.
3: Makannya kelihatannya enggak habis habis.
0: Trik ya, itu salah satu trik mungkin ya, bisa dicoba mungkin.
3: Ya mungkin cowok-cowok mau kayak gitu boleh.
0: Aduh gak bisa, kayaknya gak bisa.
3: Kenapa dua porsinya itu dua kali lipat ya?
0: Mungkin lambung kita ada lebih dari berkali-kali
2: lipat. Itu perbedaan ukuran lambung.
3: Bukan lambung yang itu ya.
2: Lambung denger-denger sekarang udah jadi DJ ya. Habis beli
3: tiket BTS kemarin.
2: Ini kenapa jadi bahas lambung ya? Kalau lagi ngomongin soal negatifnya nongkrong ya. Negatifnya nongkrong sampai malam itu kita karena dunia malam tuh kita bahaya banget ya.
1: Iya, betul
0: banget.

0: Negatifnya nanti kalau misalnya kita pulang, kita jadi makin dekat tuh sama kejadian-kejadian mungkin yang tidak diinginkan. Hmm. Contoh apalagi kita tinggal di Meksiko.
1: Hmm. Yang notabene, jauh ya.
2: Meksiko bagian ujung.
0: Yang notabene-nya tingkat kejahatan di sini tuh tinggi banget.
1: Gitu. Betul ya. Banget.
0: Dan
1: betul
0: itu pasti banget. Bakal jadi salah satu faktor negatif yang kenapa akhirnya kita gak boleh nongkrong lama-lama.
1: Hmm. Betul banget, itu kekhawatiran orang tua kepada anaknya.
0: Benar, ya. Itu satu. Dan yang kedua, kalau misalnya lo suka nongkrong malam-malam, itu pasti bakalan jadi pintu untuk lo ngelakuin hal-hal yang gak bisa lo lakuin di siang hari gitu ya.
1: Betul banget.
0: Lo nanti bakalan deket sama minuman keras atau teman-teman
2: hal-hal yang berbahaya
0: kayak gitu, apalagi sekarang kan udah vulgar banget nih tempat hiburan malam di Lampung gitu ya kan.
2: Feli
0: kan anaknya perpustakaan banget.
2: Terima kasih udah dibela ya.
0: Jangan gitu lah, biasa nggak boleh.
2: Tapi buku adalah hal yang baik.
0: Nah, ya. Itu salah satu sampai positifnya.
2: Nongkrong sambil baca buku kan.
0: Nah, benar. Ya. Apalagi betul, kita sekarang udah punya perpustakaan daerah tuh.
1: Perpusda.
0: Itu nomor pro 2 sisi negatif ya. Banyak banget mungkin sisi negatif yang bisa terjadi kalau misalnya kita nongkrong lupa waktu gitu. Iya. Apalagi lu nunda-nunda balik.
2: Dan juga sebenarnya orang tua itu punya kekhawatiran sendiri tuh bukan tanpa alasan gitu. Karena kan takut kalau pulang malam kenapa-kenapa di jalan.
0: Bener, ya, apalagi dalam tanda kutip lu sebagai seorang perempuan gitu ya. Yes, kalau yang laki-laki kan mungkin ya fine-fine aja. Betul.
2: Tapi sebenarnya sama aja gak sih, sama-sama bahaya. Sama aja dong. Gak bisa dibedain. Kalian masih anak. Iya, gak bisa dibedain.
0: Tapi kalau kita kok gue enggak ya.
2: Bener. Laki-laki dijaga. Iya.
1: Soalnya udah di atas jam 1 itu udah kunci itu udah gak bisa lagi nih. Gak bisa dimasukin.
2: Kenapa nih, nyangkut?
0: Oh, nyokap lo tipe yang kayak gitu ya.
1: Iya betul. Apalagi
2: gue pada nyokap lo harusnya gitu ya sih. Biar tahu rasa soalnya.
0: Tapi sisi positifnya juga banyak banget.
2: Iya,
0: kita jelasin.
2: Balance, positif ada, negatif juga ada. Ini yang gak denger sisi positif, ini pasti ketahuan gak dengerin kita tadi. Iya.
0: Yes. Intinya tahun pro 2, jangan nongkrong kalau lo cuma ngabisin waktu lo buat yang negatif-negatif doang.
2: Betul. Ya,
0: harus diimbangin juga sama ini positifnya gitu ya kan.
2: What's up the day?

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Majukan Indonesia.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Sunda Ngomongin Waduh dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu tahu produk ada jam 10 dan saatnya Sunda Rukar Tiko.
1: Nyai Felisa.
2: Senjata ya.
3: Arya Sadewa.
0: Pamit dari pendengaran kalian semua, terakhir dari kita.
3: Let Devicer and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye teman Pro 2.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.
2: Orang lain. Dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Teman-teman Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RI Bantul Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bantu Lampung.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Nganyal, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Ah. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Oh. Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari, Minggu 14 Juni 2025. Dari studio saya Nabila yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: gini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Waldi, Waldi, Waldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara manahallahu anha. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat. Setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

0: Satu Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cakarannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin hal Al-Quran. Di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat ini. Semua akan mulia.
2: 92 FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: time for Flash Info.
1: 92 Flash Info kali ini bareng Nabila akan membawakan informasi terkait dengan perakiran cuaca berdasarkan website dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Ya, untuk di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, dan juga Tanggamus akan mengalami hujan ringan. Kemudian untuk Lampung Timur akan diperkirakan akan mengalami hujan petir. Dan untuk Waikanan, Pesawaran, Ringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan juga Kota Metro akan mengalami hujan ringan. Sekian Flash Info bareng Nabila. Untuk informasi lainnya, kunjungi website kita di rri.id atau di media sosial kita di @pro2pdl.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: 92,5 FM. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

90,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Pada special weekend ada Nabila yang menemani kamu sampai jam 10 nanti. Sekian, tuning.

Pada special weekend kali ini akan ada beberapa informasi yang akan Nabil sampaikan untuk teman Pro 2. Yang pertama ada Piala Dunia 2026, Qatar paksa Swiss berbagi poin. Selanjutnya ada Eco Eco Trail Run 2026, beralih demi selamatkan gajah Sumatera. Dan terakhir, Massive buka pre-registration The Massive Asia Home Run 2026 untuk penggemar.

Yes, good morning teman Pro 2. Special weekend kali ini gimana nih? Weekend di minggu kedua ya di bulan Juni. Kira-kira kamu ngapain hari ini? Apakah planningnya sama seperti kebanyakan orang itu olahraga atau kebanyakan orang lain ya? Yang rebahan, karena emang kebagi dua ya teman Pro 2. Kalau weekend tuh ada yang it's time for me for sport ya, doing sport. Ada juga yang ngerasa kayak weekend tuh okay, ini gak boleh ada yang ganggu gue mau tidur full. Ataupun di rumah aja ya teman dua-dua. Anyway, apapun yang mau kalian lakuin hari ini, semoga lancar ya teman dua-dua. Dan juga bisa ngasih energi-energi happy dan juga vibe positif untuk kamu teman dua-dua seharian ini. Karena memang awali hari kamu ya teman dua-dua dengan hal-hal yang baik dan juga seru ya teman Pro 2. Bisa juga kalau misalkan kamu rasanya tuh kayak belum ada kepikiran nih mau ngapain, tapi sukanya makan atau pinginnya tuh kayaknya kulineran gitu ya teman Pro 2 ya, di Car Free Day ataupun di tempat-tempat yang memang udah kamu tuju nih teman Pro 2, udah kamu masukin ke list. Gak apa-apa banget ya teman Pro 2. Yang penting di weekend ini spesial buat kamu, it's time for you untuk apa ya, mungkin bisa dibilang luangin waktu buat diri kamu sendiri ataupun dengan keluarga kamu, dan juga habisin waktu dengan semaksimal mungkin ya, dimanfaatin waktunya karena besok tuh udah hari Senin. Jadi ini udah hari terakhir nih di minggu ini liburnya ya buat kebanyakan orang ya teman berdua. Jadi dimaksimalin, jangan kayak aduh kok kayaknya gak mood ya atau gimana. Jangan, ini udah hari terakhir nih kita liburan di minggu ini nih ya teman berdua. Jadi so keep on tuning terus bareng Nabila sampai jam 10 nanti ya teman berdua.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan. Wow. Wow.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, seorang komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di pada masih di special weekend, masih bareng Nabila ya tahun 2022. Gimana nih, kamu udah mulai bangun ataupun lagi otw nih menuju lapangan untuk lari ataupun kayaknya otw-nya aku sih lebih pilih yang ini sih Kak, pinginnya ke Car Free Day. It's okay teman 2022, apapun yang lagi kamu lakuin dan rencanain di weekend ini semoga berjalan lancar dan memberikan energi yang positif ya teman 2022 ya buat kamu semuanya. Nah, kalau di weekend tuh emang biasanya sih banyak banget ya orang yang pilih untuk olahraga gitu ya. Bahkan ada juga yang sampai ikut ke event-event. Biasanya tuh yang lagi rame itu event-event lari gitu ya teman Bro 2. Atau juga ada ikut event yang lari tapi lebih dari lari. Kenapa lebih dari lari? Karena menurut aku teman Bro 2, event yang lebih dari lari itu adalah trail run. Jadi menurutku kalau trail run itu kan lebih butuh effort ya. Karena dia kan posisinya itu larinya tuh kan di gunung gitu ya. Karena kan melewati banyak banget apa ya bisa dibilang jalannya tuh yang gak semulus di jalan di aspal gitu kan. Artinya kan tantangannya kan menurutku sih 2 kali lebih luar biasa ya teman Bro 2. Nah buat kamu nih ya teman Bro 2 yang memang suka banget dan pingin ikut event trail run, ada informasi menarik nih dari Eko Eko Trail Run 2026, berlari demi selamatkan gajah Sumatera. Yuk katanya gitu. Jadi WWF Indonesia dan Saling Jaga atau melalui Kita Bisa menggalang sebuah kolaborasi epik melalui Eko Eko Trail Run 2026, yaitu ajang charity trail run yang mengusung tema Every Step Echoes Conversation. Kedua lembaga ini ingin mengajak publik untuk mengikuti olahraga lintas alam sekaligus menyerap pembelajaran mengenai betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta masa depan satwa liar di negara kita. Nah, sebelum mencapai acara puncak, WWF Indonesia dan Saling Jaga menggelar pertemuan media massa pada Sabtu 13 Juni 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 18 waktu Indonesia Barat di Neo Atrium Central Park Mall 2, Jakarta. Nah, selain dihadir oleh sejumlah awak media nih teman Bro 2 ya, acara ini turut mengundang para peserta serta mitra kolaborasi. Dan juga Eco Trail Run merupakan sebuah ajang charity trail run kolaborasi WWF Indonesia dan Saling Jaga Kita Bisa yang mengusung tema Every Step Echoes Conversation. Jadi ini tuh gak cuma menawarkan olahraga yang melewati alam doang ya teman Bro 2. Jadi dengan ikut event ini juga menjadi sarana edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta masa depan satwa liar di Indonesia. Dan melalui kegiatan ini, WWF Indonesia dan Saling Jaga mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya melindungi gajah Sumatera dan mendukung pemulihan lanskap pewusangan di Aceh Sumatera. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi kapan lagi ya kamu bisa ikutin ngejalanin hobi kamu ya teman Pro 2 dan juga sekaligus bisa peduli dan juga berkontribusi terhadap lingkungan dan juga ya bisa ikut charity ya teman Pro 2 karena memang di Aceh itu ya masih dalam tahap kita masih mendukung untuk pemulihan lanskap pewusangan di Aceh Sumatera ya teman Pro 2. Jadi gimana nih, udah siap untuk daftar Eco Trail Run ini 2026 gimana nih? Kalau udah siap, boleh banget langsung cek aja infonya di Eco Trail Run 2026. Nah, yang akan diselenggarakan itu di 21 Juni ya di Sentul Kabupaten Bogor Jawa Barat ya teman berdua. Gimana nih? Kamu udah siap untuk langsung daftar ataupun kamu udah siap untuk tarik selimut lagi dan tidur lagi?

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: It's time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini bareng Nabila terkait informasi lalu lintas yang dilansir langsung dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Dan untuk di stasiun Tanjung Karang sendiri ini terpantau lancar ya teman Pro 2. Kendaraannya bergerak normal tanpa hambatan yang henti. Kemudian untuk di jalan sekitar di bawah Mall Bumi Kedaton itu terpantau lancar juga ya teman Pro 2. Dan juga kemudian selanjutnya untuk di Simpang Itera ini terpantau lancar. Beberapa kendaraan sudah mulai melewati ya teman Pro 2 di Simpang Itera ini. Dan juga yang terakhir di bawah flyover Kemiling ini juga terpantau lancar ya teman Pro 2 ya. Oke, sekian flash info bareng Nabila. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa akses aja di website kita di rri.co.id atau di media sosial kita di @pro2bdl.
0: Flash info Pro 2 FM.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Semua tentang bola. Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman bola kamu. Good morning Canada time.
2: Teman bola kamu.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.